0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Camat Watan Sawito. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Watan Sawito atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak dan Ramil Watan Sawito atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Lura Macora Walie. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watan Sawito atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Iman Aspol Pinrang beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh serta seluruh tamu undangan yang berkenan hadir. Dan yang kami muliakan Bapak dan Ibu serta seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada langkah yang membawa kita ke banyak tempat. Ada langkah yang membawa kita kepada pekerjaan, kepada keluarga, kepada urusan dunia, dan kepada berbagai

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah atas keharibaan junjungan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal sejak kecil dan yang setiap kali disebut mengingatkan kita pada sosok yang begitu mulia. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di Masjid Nurul Iman Aspol Pinrang. Pagi ini kita akan bertemu dengan tetangga, para keluarga, para orang tua, anak-anak dan jamaah yang sehari-hari mungkin hanya sempat saling menyapa. Pagi ini kita punya kesempatan untuk duduk lebih lama bersama. Bapak, Ibu dan jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyimak lantunan suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ananda Syauqi Najihul Ahmad. Ananda berhasil meraih juara 3 tingkat nasional pada perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran di Jawa Timur. Kepada Ananda Syauqi Najihul Ahmad kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صدق الله العظيم. Demikianlah lantunan ayat suci Al-Quran yang telah kita simak bersama. Semoga bacaan Al-Quran tersebut tidak hanya menjadi penghias acara kita pada pagi hari ini, tetapi juga menjadi petunjuk dan cahaya bagi kehidupan kita. Kepada Ananda Syauqi Najihul Ahmad, kami sampaikan jazakallahu khairan katsira atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dipersembahkan. Memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pembangunan Masjid Nurul Iman Aspol Pinrang. Sambutan ini sekaligus menjadi bagian penting untuk menyampaikan ucapan selamat datang, ungkapan syukur, serta laporan dan harapan atas terselenggaranya kegiatan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Kepada Bapak Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Iman Aspol Pinrang, Bapak Muhammad Yunus Mada STI, kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Bapak Ibu sekalian, memperingati kelahiran sosok manusia yang agung, sosok yang mulia, penuntun hati kita semua, junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau, teladan yang begitu mulia, hingga sekalian yang berkumpul di pagi hari ini merupakan bagian manifestasi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai dasar kecintaan kita atas dasar kepatutan, sebagai rasa cinta kita atas dasar kepatuhan, dan atas dasar kecintaan kita kepada beliau atas dasar keharusan atau kewajiban, serta atas dasar kecintaan kita kepada beliau atas dasar kemanfaatan, dan juga kecintaan kepada beliau atas dasar pengharapan sekaligus sebuah harapan bahwa insya Allah di yaumil akhir kelak kita akan dipersamakan dengan beliau di yaumil akhir kelak. Sebab sebagai penguat sabda Nabi, almar'u ma'aman ahabba, bahwa seseorang akan bersama dengan siapa yang ia cintai. Pemaknanya bahwa di yaumil akhir kelak seseorang akan bersama dengan siapa yang dicintai. Mudah-mudahan kehadiran kita Bapak Ibu sekalian di tempat ini sebagai sarana, sebagai wasilah untuk kita dipertemukan, dipersamakan oleh beliau di yaumil akhir kelak insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama berbahagia, izinkan saya selaku ketua panitia Masjid Nurul Imam Aspol Pinrang mewakili teman-teman yang lain untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, ucapan terima kasih serta penghormatan setinggi-tingginya kepada para undangan yang menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Di antaranya, wabil khusus Ustaz Dr. Abdul Latif Kadir, SPDI, MPDI, yang beliau juga merupakan dosen IAI DDI Mangkoso serta pembina pondok pesantren DDI Parepare. Sekaligus beliau yang insya Allah sebentar akan menjadi pembawa hikmah maulid kita pagi ini. Dan wabil khusus juga Bapak Polres atau mewakili yakni Wakapolres Pinrang, terima kasih atas kehadirannya Bapak. Kemudian Bapak Kapolsek, dan wabil khusus juga Bapak Camat Sawito, terima kasih atas kedatangannya Bapak Camat. Dan Bapak Lurah Macrowalie beserta KUA Sawito, Dandim, Babinsa, kemudian para tokoh alim ulama, para pembina Masjid Nurul Imam Aspol Pinrang, para tokoh masyarakat, dan serta bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Imam, serta segenap tamu undangan yang tidak dapat disebut satu persatu, yang semoga insya Allah kehadiran kita semua hari ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah. Yang kedua, permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam rangkaian kegiatan kali ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu-ibu sekalian, itu karena sesungguhnya kami telah selaku panitia sudah mengantisipasi sedemikian. Namun bisa saja dalam realisasinya ada saja hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu-ibu, maka pada kesempatan ini saya selaku ketua panitia mewakili teman-teman mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang tersebut. Poin ketiga, laporan. Laporan ke pengurus panitia. Poin pertama bahwa hal, hari, tempat, dan waktu pelaksanaan ini itu telah diambil dalam kesepakatan Tudah Sipulung yang sebelumnya dilakukan di tanggal 24 Agustus kemarin. Ya. Kemudian ucapan terima kasih khusus kepada jamaah atas kolaborasi mensukseskan kegiatan ini, termasuk antusias jamaah dalam membawa ember beserta isinya burak beserta isinya, kemudian serta sumbangan yang telah dikelola oleh panitia. Dan alhamdulillah sempat diterima 4 jutaan lebih, 25 rak telur, 10 dos air gelas, dan 8 bal air botol mineral. Itu yang sempat saya rekap. Kemudian juga terakhir, bahwa tadi waktu Bapak Ibu masuk itu ada kupon, ya itu adalah salah satu itikad panitia supaya mengundang antusias Bapak Ibu mengikuti acara-acara seperti ini. Dan kupon itu insya Allah akan bisa kita klaim nanti setelah acara di luar. Adapun apa isinya, ya saya harap Bapak Ibu tidak terlalu mempermasalahkan. Jangan lihat nilainya, ya lihat keikhlasan panitia menghadirkan itu. Ya. Saya kira dari saya cukup sekian, mewakili panitia kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih telah kami sampaikan kepada Bapak Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Iman Aspol Pindrang atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Camat Watang Sawito, Bapak Andi Iqbal Tandri Esos MSP. Kepada yang kami hormati Bapak Camat Watang Sawito, kami persilahkan dengan hormat.

0: Wasang ini nangye kupong umrah ya roh. Kada wal mabisi kau samping kau kada. Wal lupa malah kupong. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati dan muliakan pembawa hikmah maulid atau nasihat maulid, Bapak Ustaz Dr. Abdul Latif Kadir, SPDI, MPD. Beliau adalah pembina pondok pesantren DDI Parepare sekaligus dosen DDI Mangkoso. Terima kasih Pak Ustaz atas kehadirannya. Dan sama kita hormati Bapak Wakapolres Pinrang, Bapak Kompol Nurdin Esos, serta yang kami hormati dan muliakan hadir di tengah-tengah kita para pejabat Polres. Mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Begitu juga pejabat Pemda, Pak Asisten, Pak Kadis hadir bersama kita. Kebetulan beliau-beliau mungkin jamaah Masjid Nurul Iman Aspol. Jadi Pak Ustaz, banyak pejabat-pejabat yang hadir bersama kita ya. Baik dari Polres dan Pemda ya. Yang sama-sama kami hormati tentunya Kepala Kantor Urusan Agama. Begitu juga Ketua Takmir Masjid Nurul Iman, Bapak Imam Masjid, serta Lurah Macarwalie, pemuka agama, pemuka masyarakat. Begitu juga teristimewa yang kami muliakan para ibu-ibu majelis. Alhamdulillah sangat antusias dan semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk mengawali sambutan ini saya mengajak para jamaah atas nikmat Allah, kesehatan yang diberikan untuk kita semua, kesempatan dengan ucapan syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita laksanakan di pagi ini suatu keberkahan dan kita semua mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya, sebagai orang iman dan sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layaknya kita mengirimkan salam dan salawat dan tak henti-hentinya bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sahabat, keluarga dan kita semua mendapat syafaatnya di akhir zaman atau di akhir kalak. Amin. Bapak Ibu, para undangan yang kami hormati, atas nama pemerintah Kecamatan Watan Sawito mengapresiasi panitia para jamaah dengan terselenggaranya kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, partisipasi kontribusi para jamaah untuk melaksanakan dan sangat-sangat luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amalan-amalan bisa kita terapkan di sekitar kita, lingkungan kita dan keluarga kita. Bapak Ibu para jamaah yang kami hormati, tentunya Maulid ini tidak lepas dari tahun ke tahun kita laksanakan. Tentu kita bisa mengintrospeksi, evaluasi diri apakah kita sudah mengikuti jejak beliau yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai tema panitia menabur cinta agar menjaga akhlak dan meneladani sifat-sifat beliau. Jadi itu mungkin tepat sekali panitia mengambil tema tersebut di atas hingga kita bisa menerapkan di lingkungan kita dan sangat berat untuk mengamalkan. Selalu kalau kita berteori mengikuti beliau tapi terkadang fakta sangat sulit untuk dipraktikkan. Jadi mungkin mari kita mengamati atau memperhatikan baik dan hingga bisa kita amalkan setelah nanti Pak Ustaz memberikan cerahan kita semua tindak daripada maulid ini bisa kita bawa pulang bukan sekedar soko dengan telur. Jadi ada yang kita bawa pulang lebih barokah dan insya Allah kita mendapatkan hidayah. Bapak Ibu sekalian kami hormati, alhamdulillah di 65 masjid di Kecamatan Watan Sawito kami juga berterima kasih kepada teman-teman media apa Nabici Kandangnya Pastas. Woi, megalada je media. Banyak apa itu Pastas ya. Jadi ya nanti Pastas yang akan lanjut ya. Baik, ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih panitia, ketua takmir beserta anggota atas undangannya. Dan ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Camat Watan Sawito atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga pesan dan harapan yang disampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua, serta semakin mempererat sinergi antara aparat pemerintah, tokoh agama dan masyarakat. Bapak, Ibu serta jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kini tibalah kita pada acara inti yang tentu telah kita nantikan bersama, yaitu hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan mendapatkan tausiah dan hikmah Maulid yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Abdul Latif Kadir, SPDI, MPD. Beliau merupakan dosen Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad DDI Mangkoso, sekaligus pembina pondok pesantren DDI Parepare. Semoga melalui tausiah yang akan disampaikan, kita dapat semakin mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami keteladanan beliau dan yang paling penting mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Al-Ustadz Dr. Abdul Latif Kadir, SPDI MPD, dengan segala hormat kami persilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak baju bolong, manre soko bolong. Awe kodong, mage nama dodong. Pakalingi femang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bisayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana ala hubbillahi wa hubbi rasulihi sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Yang terhormat pemerintah setempat dalam hal ini Bapak Camat Kecamatan Watasawito, Bapak Andi Iqbal Tanri, Sarjana Sosial, Magister Sains, mohon maaf kalau salah peta camat, atau KMAP, tadi disebut dari MC. Beliau sudah ketiga kalinya saya ketemu, alhamdulillah, dalam kegiatan keagamaan, majelis taklim di Awang-Awang, kemarin di Ulu Tedong, bahkan baru kemarin malam baru rasa-rasanya ketemu, dan alhamdulillah ketemu lagi di tempat ini. Berarti fucama ye wad di jadi nafal ini ceramah nafa ustaz. Tentunya Bapak Wakapolres, alhamdulillah, beserta para jajaran yang sempat hadir, Bapak Kompol Nurdin, Sarjana Sosial, yang kami hormati tentunya para pejabat dari Kabupaten Pinrang, tadi disebut ada Pak Asisten, ada Kadis yang sempat hadir, ada Pak Lurah, tentunya ibu-ibu majelis taklim yang luar biasa, BKMT, terkhusus tuan rumah majelis taklim Masjid Nurul Iman Aspol Pinrang. Tentunya ketua takmir pengurus masjid, Bapak Imam, pegawai syara, panitia pelaksana Maulidur Rasul, saya hormati semua tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh wanita, tokoh pemuda, bahkan semua tokoh saya hormati, termasuk tokoh pulsa, tokoh bangunan, ya, tokoh campurang, hormati manang. Mamuare dina kurangnya pakalab birakku narekong kau fa de utepui, insya Allah mudah-mudahan fon la taala pakalab biki nang kaki nafat tamak mana ke surga pamasena, amin. Alhamdulillah, tosukuru maraja lori sesia raja kuasa ngena fon Allahu taala, tofadang kamana siolong polong sifat dagaraga si sompurenu. Untuk memperingati ajajangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa keajaiban Nabi. Angkai Nabi ta ijajangan rilebut na yilinoi. Sebagai rahmatan lil alamin, pamasir isinin na alangi. Tanah yang gersang menjadi subur. Pepohonan yang kering menjadi subur. Bahkan buah-buahan tidak berbuah langsung pada waktu itu, buah-buah itu pun berbuah dan menjadi subur. Keajaiban luar biasa. Bahkan kita Bapak Ibu, angka ngetak kulino ye sabak-sabak alina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwatunna zaman jahiliyah, idi e makun rai e kong kasih jaji anak makun rai ilemak tua-tuai. Nereko yeru kajaji yang Pak Wakapolres tidak mungkin hadir. Nasabat ni kena melok memana keki. Tapi begitu perjuangan Nabi,
1: luar biasa sebagai rahmatan lil alamin. Apapun itu kehadiran Rasulullah banyak pamase ilolongeng. Mamuari amulikeng insyaallah. Kita memperingati kelahiran Rasulullah yang selama ini nih kita merasakan kemarau panjang, bahkan setiap daerah petacama hampir semuanya sudah melaksanakan sholat istisqa. Mudah-mudahan keajaiban kita umatnya Nabi memperingati Maulidir Rasul. Nafaturu barakka busi pamasina fulantala riwanwata Kabupaten Pindrang. Amin. Tentunya sekarang kita rasakan dan melihat keajaiban yang luar biasa yang dibuat oleh kita sendiri. Kalau dulu misalkan buatin tidak berbuah, langsung berbuah ketika Nabi lahir. Tapi itu bagusnya waktunya Nabi lahir, buatin itu berbuah buatin. Tahu? Yang maksudnya makai. Narik koloka buana loka adikna mungkin mencaji kaluku. Tapi keajaiban sekarang luar biasa. Karena pohon pisang sekarang buahnya telur. Coba nih. Leiwa fikaje bangi maka kue. Bahkan berbuah balon, berbuah bepa-bepa hingga mana nih. Luar biasa. Maka okoni ronabitta yutusuri lebok na yilinoe. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De utusuko Muhammad sangadinna pamasiri sinna alangi. Berarti mafunnaye apa masih ngerilebok na tanai. De gagalain sangadinna alena nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, nariko engkau gau-gau melok tajama mapamula jama-jamaki ajak talufai masalawa nenia mak beresel laku nabita supaya mak barakai ro jama-jamangi. Ibu engkau gapak baluk ke pat toko-toko atau pat pasak ko melok ki mak barakai baluk-baluk ta malomo fafidal leta sebelum tabukai baluk-baluk ta assalawat ki neki ab beresel ki jolok ko nabita. Niat-niat kang ifuang mamuari barakat Nabi Rasulullah lori Nabi ta Muhammad angka nak mumasei mumasam mufasem poi fafidalleku lancar baluk-balukku mak barakat nama lo mu fafidalle insyaallah amin. Niat-niat bawang itu kalau kita sudah permisi pura ni mapatabe ko Nabi ta insyaallah malomo ya tu anu masussa nama lo mu jama-jamangi angka urusan-urusan tak Pak Bu. Nariku maferi-feri ki, pemegah salawat tak beresel lagi. Saya saja Bapak Ibu terus terang. Waktu pertama saya bawa jamaah, jamaah umrah maksud saya. Angka yero jamai pusat kasih. Tapi ufodangi pemegah salawat tak. Karena kita ini di kampungnya Nabi. Nabi lahir di Mekah. Dikuburkan di Madinah. Apapun kesusahan, as-salawat kia beresel kia kunabita. Dan tentu jamaah itu merasakan betul. Kadang apa masuk susah-susah fafinadina. Bahkan kadang dek niseng kega pintu emeang noe. Ko pusa-pusa kia makadaka as-salawat kia. Ada jamaah saya pernah hilang. Aku fodangi, Pak baja sengadik kega kia kilau masuk susah kia as-salawat kia beresel kia engkau petunjuk. Bahkan ada yang telpon saya. Karena di edikar itu kan mutawif ada nomornya. Silakan itu sampai ada sendiri yang telpon saya. Masalawat makku Nabi tak mak beresel lah fuang. Pas salami kasih jamaah aku furan mak beresel lah tu mak apa masih ngengin Nabi tak Muhammad. Alhamdulillah tawir yale telefoni kak karena untuk natiu iro edi karena maka dah tambah ustaz ini ada jamaah saya temukan di sini. Barakah salawat alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Apalagi okoki tanah aja jangan Nabi tak. Maka beresel lagi as-salawat ki. Karena perintah di dalam Al-Quran dua. Tanya bawa salawat. Maiga idik yang lupai beresel lagi. Salawat ifa tujuh. Dua-duanya harus dilaksanakan, diucapkan, diberikan salam kepada Nabi. As-salawat ki beresel lagi. Bahkan ya falak ni ayat na yafu Allah ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy.

Telang silakan buat di mana. Letuk mana kau Nabi tak Pak Bu. Jadi kau salawat siapa bereselangi letuk mana kau Nabi tak. Beda kau sikiri, yaitu kau sikiri apa si kuana Pak Atie atai si bau fong Allah Ta'ala. Harus tembus ifat temu-temu rilalang atita. Terkoneksi dengan Allah. Tapi narik kau salawat Pak Bu, pasti letuk kau Nabi tak. Bereselang pasti letuk kau Nabi tak. Tapi ada ijazah am napak guru akan regruta wedding tak faham ke mana ni wedding tamalkan sare kuam mangi narek kota buka iya rubaluk baluk tak angka jama-jama tak melok famulai assalawat kiak beres selengi salawae tentu te semana ni agi-agi bentuk salawatnya mau pakai sayyidina boleh tidak pakai sayyidina boleh tapi beres selengi wedingi tafakiye engkau lolong fat disengang saya sudah diajarkan dan saya terima wed itu terima ya Pak Buah assalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah ya rekongka jama-jamat baluk-baluk ta assalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah Allahumma salli wa sallim barik alaihi fa barakai fa falomai fa fidaliku mega pengeliku insyaallah apapun pekerjaan kita mulailah dengan itu. Sarek kuamangi napak barak ke fon la taala. Ibu. Tafalak niro. Hah? Kalau belum hafal, ini 6 media ini. Silakan nonton di channelnya masing-masing, jangan lupa like, subscribe, comment and share. Hah? Ya, karena ini barusan saya ceramah ini, subhanallah. Pitu ga media siaga ye, megana. Ya, mapada musa di kopak Prabowo ma ceramah. Nah tentu Bapak Ibu teman-teman lebiki bukti cinta kepada Rasulullah ini kan tema kita mendebar cinta kalau kita cinta kepada sesuatu kata Nabi man ahabba syai'an akzara zikrihi narekoma pojiki risewa sewa tuli angki rampe-rampe madeceng makanya kita cinta kepada Rasulullah pamegai salawat bereseletak ku Nabi ta itu bukti cinta salah satunya. Ibu, utaneki, mafoji mana mungki kula kita? Aga buktina, buktina magala inoko. Iya gare, weh, berarti magala to keman noko kue. Nareko mafoji kiri la kita, maka doakanlah suami. Ya, sebut namanya suami dalam doa-doa ta. Itu namanya cinta, selalu disebut. Bapak-bapak kira-kira mafoji mana mutoki ko beninta apa? Ya, pada sedik kong kacek de anunna terpaksa. Ya, alhamdulillah. Agar roh kira-kira buktinna, sebutlah nama istri dalam doa ta. Doakan yang baik. Selalu diingat istri. Maka itulah bukti cinta. Sama kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka silakan bersolawat memberi salam. Ibu, Bapak, termasuk wad ditafake salama ini, pakai salama. Saya kemana-mana Pak Bu, selalu bersolawat memberi salam. Melok kak menrek motoroe, mas salawat mak beri seleka. Melok kak menrek otoe, mas salawat mak beri seleka. Melok kak menrek bolae, mas salawat kak mak beri seleka. Melok kak menreki benengku, mas salawat kak mak beri seleka. Iya, mak beri seleka ku Nabi tak, supaya mak barakai. Bahkan Bapak Ibu, saya pernah ke Kendari, bahkan di pasang kayu, banyak sekali itu yang sampaikan. Ustaz, di lokasi nanti ini, aklak soki, pak engka tu nak sepak konrona. Biasa kita kecelakaan aku dek tamat tabe. Maka dah kade ufa ke ya itu. Pura nak mapa tabe tu mafunnya apa masih ingat. Ni gak tahu Nabi tak Muhammad. Insya Allah ya tu pakun rona mana ku tu mitok mana ni ku ini tunruk ni nasabah. Pura ni ma permisi tu mafunnya apa masih ingat. Ni gak ya roh Nabi tak Muhammad. Apalagi sebelum berangkat ki. Taita leta maka dek patasufu eguru tak mana nge. Ali hikmai. Biasa kita rampe ngemaka dah. Ya rojek kolok kot joka. Faletuk memen ya lemu sebelum letuk kau.
cocok

Oh yero. Tapi angka to bacana, angka to si kiri na. Angka to baca. Marifu yang kalinga ku masempajangi. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ayo wa ilaika

Allahumma antas salam falan talama pasalama wa ilaika ya'udus salam. Mudah-mudahan tertuju keselamatan untuk kita sambil taita leta tajokang ngega kegemelo tatuju insyaallah salamat kilau insyaallah salamat kiletu. Itu namanya Pak Bu, ifa letu memang leta fi ifa sibawi sikiri de nak kada kita bawa me leta pada miku melamung itu. Angka makutan ustaz de peneng ko jokang ngiero. Yang penting tak tepu bani asenna. Allahumma antas salam puang fasalam wa alaika patuju ka elo jokang ngiero kampunge. Pau bawa ni asenna. Insyaallah nafas salama ki. Jadi itu pak yang ajokang tak salama. Tapi maka to si komelo ki lisu. Makanya engka to yaitu tomatuan ta. Andre guru ta. Bahkan saya sendiri Bapak Ibu yang ajar saya ini adalah ayahanda saya, ambokku Pak Guru Kak. Saya Bapak Ibu, orang tua saya ada di Madura. Narek kolisu Kak lo pesantrengi mabela. Na Pak Guru Kak tomatoi. Na supaya lisu ko lo bolai agi-agi kajajian pasti lisu ko bolai di kampungnya. Maka daka agana tu amalanna. Yero na sena sebelum jokka ko ite ye bolai. Memai elokmu napa kok joka tapi engka bacana angka bacana melo kita rime kira-kira ye alhamdulillah makanya yaitu hikmah muli e masuli masuli mo hikmah muli e na fantinge tello e manang itu betul yaitu pante tello ta soko ta tello ta angka yasa mawari betul matuk ko ni mufa ko makan jak mufa apalai ko baja tapi ko hikmah maulid di gaya semawari mancaji sulo mancaji afatiruan riatu tungeta betul. Jadi melo kita terimanya Pak. Insyaallah. Saya diijazahkan sama ayah saya. Bapakku orang beliau imam di kampung juga. Termasuk guru tak mutu Pak Guru. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 85 maka dia fungal ta'ala innal ladzi farada 'alaikal qur'ana wala radduka ila ma'ad. Pas sampai ila ma'ad taita bulanta teman elok tak innal ladzi farada 'alaikal qur'an wala radduka ila ma'ad. Boleh dicek itu di surah qura al-qasas ayat 85 kalau tidak salah itu. Itu ila ma'ad fala ta'ala palisu kirya saletta. Meskipun tafsirnya itu asal letak ku akhirat tapi kita niatkan asal letak ku kampungnya ke boleh ku penrang. Temma elok tak yer makadaki ila ma'ad temma elok tak insyaallah letuki kurna loki lisu loki merantau loki umrah insyaallah deta mari gaga oko ki tu matu tanah tak aja jenget tak narek loki lele rifa masena fuangi ri kampot tak riale tongkai magalak jokka mabela insyaallah mudah-mudahan nama seki volantala no komo ki kampungi mate ku bola tak riale mate ini riaseng nasetawe rujuk ribola tak faham ni rodi. Tafala ni kira-kira roh. Ya, kodik fatafala ini silakan lagi nonton channelnya semua ini. Ya. Ada berapa media? Ya, jangan lupa aja nonton untuk bawang ini taleki masih ke to gitu. Ya, share towi. Mak mari mak baraka. Kan kebaikan di-share supaya kita dapat juga pahala. Betul? Ya, apalagi langsung live saya lihat ini di Facebook. Susia FM Kampang ini. Ini luar biasa ini. Weh, langsung on. Subhanallah, masya Allah. Ini yang harus di like ini semua kru-krunya harus di like. Nah, di situ Bapak Ibu pakai salamat Nabi, apa pakai salamat ibu dingin pakai. Termasuk salawat lori Nabi tahu nak. Kau malam pelat deh yeron naifale. Aiy, aja Nabi gak baca salawat Nabi Rasulullah. Banyak sekali Pak Bu, niat-niat na bawang. Ini kalau ki manri agak-agak salawat Rasulullah. Yarong ke kolesterol na loki man rekonro assalamu bere selengi niakan ifam fasalama ka mancaji fabura ya gagae mak baraka insyaallah iye yang penting aja na taliwa to sehat lagi ku taliwa biasa muto napa na kena tu maksudna ya tu je agagae dega mancaji lasa na reko ala kadarnya ye mi tu ko berlebihan maka sulamanang namo wefute kalau berlebihan biasa muto kita lua-lua betul tidak. Ya, apalagi nareko anu memenna tantanganna pantanganna. Makanya sebelum itu selawat beres selengi, mamorek nafa barakah fulan taala. Termasuk ibu. Ibu.
sa reso mani ufalettu ye nule na fala mo fafatta chama iero idibu kong kalakaita na voji kamata-mata pakada tung kaurani lele kamata-mata akhirnya kata-matama pacapurna katemi-temi apa angka tong itu makoto ibu kong kamakoto lakaita na voji kamata-mata na voji mite jata aga sejata janda sengketa dek fana selesai administrasi na ongka fale fakawa perwakilan madam fadam pengading ya biasa itu deng narekongka dek fana selesai akta perceraian na peluk malakai yenaro ya sejata janda sengketa fa selesai kamu iwa sejolo akta cerita na faki malakai kalaman na kawin siri ya kawin siri mafaka siri-siri na sabak dek nasa ku agama apa ku undang-undang tak negara tak meskipun sah dalam agama jadi hati-hati angka anak-anak baja sengadie masih lak deni bu emek burangi akta kelahiran betul tidak Pak Kawadi iya itu makanya kita ini jaga suami ta ibu narekomatin rimatu wenni wilak kita ibu niat-niat ngi salawat baca ngi salawat Nabi kan sampaikan innamal amalu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa agi-agi taniakeng yaitu na tu talolongan sininna jama-jamange ipamule na sabak niat agi-agi taniakeng insyaallah itu na tu talolongan contoh ibu yeron nak laketa na foji ka mata-mata matin rimatu japping ngi salawat matanda evuang mamarik barakat salawat di gaga paling makasih makun renita lakiku iya bawa bini na paling cantik paling makasih barakat salawat Allahumma salli wa sallim barik alaih sepungan ni kumatanda contoh mi ibu contoh manya-manya imoi apa sedih itu contoh mi tapi aja na si bawi makir-kir ngamaki na yarun na rupa seputah ya mak dan ame si buku tak. ya. Boleh. Bahkan kalau misalkan ibu tek burangi kopi mailek lak ketak kopi bolong. Assalawat ki 7 putaran seperti arah tawaf. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Wek kafi itu niake ni wang mamuar lak ke ku ninung ye kopi. Pokok nama pertama nama bolong mana tafana nita makun relenge pada tu ninuna ye kopi. Pokok nama fai mana nita cenina angka mana ko ya fuang oku benena iya apalagi kota bacang tambai surah al-kausar inna atoina kal-kausar sampai capuk ni akan ni mamari wetu na nino ya pandai nikmatnya telaga al-kausar ko surugamu fuang maku turu nyamena papi nyamena ko tulina tangga kalakeku di gagal lain paling menyamang iya bau tulina tangga menyamang nampak kita na ya rega papi nak dinda insyaallah maka ni mega ni tu milolongan ibu berharga pitu ya tun daripada soko telo ya jadi penrek mana ni kotoku mate itu soko telo tanah ya bercanda mbak buang tapi dena dele kumakun riemi ibu tafalan nunaro jadi melo ki figau i berarti magala mana kamata-mata laken astagfirullah termasuk bapak-bapak jadi to sifa kongka bene tak tuli na foji manenna manenna manoko manyenya nyanyanya baca ngetoi salawat matu timun aku matin riva wah kadang kemakun rei matin rei na manoko muva aku memang ya anu ay dega mengigau barakat salawat pun lama salim salim barik alaih tanda fo de bene ku de na tuli manna ko le manna nak mangaji masalah masikri mani fuang barakat sallallahu alaihi wasallam sallim barik alai sepungan iko timuna huf tapi manya-manya pak yo lo ambe mas sepu bene tan aidi itu keberkahan selawat luar biasa banyak sekali bapak ibu saya terus terang bapak ibu 5 tahun ngak sibau bene pertamaku yaitu najik makun raiko mak bene ibahas memak mana sih maruka mana sih santai maki besti ya 5 tahun nggak sih bene pertama aku maka memang ije wasen berarti ada 2 yerko mak bicara bene ki beneku maka ku alhamdulillah
sukuru kamaraja kurat telu na genna eppa. Berarti sidi mi. Iya, makanya santai maki. Satu ji. Kurang tiga cukup empat. Empat kurang tiga berapa? Satu. Maki paling nak memang mana ki si? Pak bini pertama mi toha. Masa maka dakak bini kedua? Nah, lima tahun itu luar biasa. Istri saya ada kista hormon tidak normal. Bahkan saya periksa ke spesialis obgyn. Maka dari dokter Roy, susah hamil istrinya, bahkan divonis tidak bisa hamil. Setiap ingin dibuahi, dia nulai jaji. Karena ganas itu kista, bahkan hormon tidak normal. Tidak bisa dibuahi. Ibaratnya tanah-tanang, dia nulai jaji tanah-tanangnya kerok. Matanat lemi, tapi dia nulai jaji. Tapi barakat doanya Nabi Ibrahim saya baca, Rabbi habli minas salihin, baru saya khususkan salawat kepada Nabi Allah Muhammad. Fuang masalawat kak kekasihmu Muhammad, akat tadi gagal lain. Lo kak buktikan keajaiban salawat ya Allah. Masalawat ku kepada Nabi Muhammad. Saya ingin membuktikan apakah betul. Wedding kau lolong keajaiban. Istri saya sudah diponis, tidak bisa hamil. Tapi matepek kak. Lori ku fuang si bawa utusanmu alena Nabi Muhammad. Saya bersalawat menghususkan kepada anak-anak. Supaya saya diberikan keturunan yang soleh-soleha. Alhamdulillah, barakah salawat anak saya sudah tiga sekarang. Tanpa dioperasi kistanya, bahkan waktu pertama melahirkan, Nabi bilang dokter, kenapa ada ini? Ternyata mesut tu yang kistai. Dan alhamdulillah, sekarang kalau haid, dekna na balik cuy alena. Kalau ada kista dan haid, macam repa yang rumah kundekung ke kistana. Mafud di, nyerinya luar biasa. Betul tidak ibu? Nyerinya luar biasa. Dan sekarang, digagak, tanpa dioperasi, barakah salawat. Alhamdulillah. Iya, Pak Wakapolres, insya Allah dengan salawat khusus, mudah-mudahan bisa naik jabatan menjadi Kapolres, insya Allah. Amin. Iya. Jadi banyak sekali. Nafis salawu bahas ya, jangan siaga ni mana itu. Meteta ni kapa? Melokilat tu tetes siaga ya. Sampai duhur. Woi, makin cakencet tu. Nafis tengah nas, lo ni setengah 10 sih, di boleh. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nareko mapoji kilori nabita menebar cinta kepada Rasulullah, buktikan dengan cara menghidupkan sunnahnya Nabi. Fatuai sunnahnya nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia nabita man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Niki patuai sunnahku nasa nabita. Yena tu tahu mapoji lor iya. Nah nigi mapoji lor iya. Yena tu matu tahu si bawa kak ko surga pamasih na fong Allah Ta'ala. Ibu. Meloki si bawa nabi tak ko surga. Alhamdulillah. Tentu bapak-bapak juga. Dek na jek namo dek tanaki pasti melok mana ki fadih. Alhamdulillah. Narek ko ide ibu. Ada sunnah sepele ini, terkadang kita lupa. Yero palek nareko senyum-senyum kiko laketa. Ternyata itu termasuk sunnah, karena perintah dari Nabi. Ibu. Makanya kuna tangga-tangga ki laketa, acawa-cawa-cawa beru ki. Deh, aja natang musa mak jemur retapai. Pangka prinsip nama kun raye, kalau suami banyak uang maka suami disayang, tapi kalau suami tidak ada uangnya suami ditendang. Iya gare. Pada cenge. Tidak cita? Iya, senyum. Senyum maki. Namo maga tekok na laketa, kalau kita sambut dengan senyuman ibu, panya lenyak yero tekok na lakaye. Ibu, jangan sampai ada yang saya dapatkan itu, biasa kalau kita kemana-mana itu, angka ke mobil truknya ada histori-histori tulisannya. Agak nasukur ibu, aja tak tersinggungnya, ubaca Tommy ya statusnya kotona tawe. Agak naseng, wahai para istri di rumah, jangan pernah cemberutin suami kalau di rumah,
karena di luar sana terkadang banyak janda tersenyum sama suamita. Betul gak, Rek? Betul di? Cocok. Makanya acak-acak-acak biru ki kona tangga ki laketa. Namu dik gadui celak, tetei macelak, timuta. Dalam artian tetap bersolek cantik menjemput suami. Itu termasuk sunnah. Makan pakai tangan kanan sunnah. Sepele gini. Makan dalam keadaan duduk, minum dalam keadaan duduk sunnah. Kecuali minum air zam-zam. Tapi kadang kita lupa yang sepele. Ini bukti cinta kepada Rasulullah. Tapi saya ingin menekankan, tabe. Pak Wakapolres macammu kama basuki. Oh, oke toma vale. Oh iya, cocok nih vale. Enggak, maksud saya kalau memang ini saya harus rubah bahasaku. Ya, rubah mancaji bahasa Arab. Maksudnya bahasa Indonesia. Nah, ternyata yarupale yasenge sunnah de nama kada yaruna figo emanan nabita harus tafigo toidi. De to nama kada de na figo inabita de na wedingi figo. Yena tu tau me katuli mambit abit akan apa itu bit anaseng maka dah sesuatu yang baru tidak ada pada zaman Rasulullah na figo idi maka kue yena runase bid'ah sesat. Kullu bid'atin dalalah katanya wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, setiap yang sesat neraka mana tawana. Kadang idik muli makwe nasib bid'ah mana ngi ya gagai. Salah mana ngi, sesat mana, neraka mana. Tapi giliran nama ilengi sokok pantai telok muto nan remutoi. Kalau berbicara persoalan hukum, itu kalau persoalan ibadah, kalau tidak wajib, sunnah. Kalau persoalan ibadah, persoalan makanan dan minuman, kalau tidak haram halal, kalau tidak halal haram. Berbicara persoalan pekerjaan seperti ini, gau-gau, kalau bukan mubah makruh, ya, memiliki makwe mubah boleh-boleh saja, karena tidak ada melanggar syariat, tidak ada melanggar akidah. Tapi kalau makruh, contoh. Ada yang memakruhkan rokok. Kodek tapi gawi kan, mapulaki apalang. Kau mapelok ki, dia itu nama riga, dia itu nama dosa. Itu bagi hukum ulama sebagian. Meskipun ada ulama juga mengharamkan. Makanya itu beda-beda. Kiai-kiai banyak yang merokok, maka itulah yang bilang makruh. Pada kak ya, sepakat kak makruh nah. Dia itu nama wilayah haram. Pada kak peta camanya. Ahli hisab, Pak Wengera wenir yolo petajama, Ustaz yolo kak yolo ya, wasel lolo kega, wey, angke kutirasi vale, alhamdulillah, ya, yang penting asal awak kayak bereselek ke yolo sebelum tak tunih supaya mencaji pap apa pak burah, insyaallah. Itu jadi begitu bapak ibu, mak bicara hukum maulid aja nanti bicara ngangi anu madeceng, karena tidak semua yang dilakukan Nabi harus kita lakukan. Dan tidak semua yang tidak dilakukan Nabi tidak boleh kita lakukan. Karena berbeda zaman. Tapi beda nih sama tamak ke kue. Contoh. Yero dek nafigau i nabita nafigau i dek namarigaga. Dasarnya dari mana? Bilal bin Rabah. Itu pak kalau ke Mekah di Madinah. Ki WK2 mak batawe. Yang biasa umrah. Betul? Nah. Yang biasa umrah. Kalau misalkan mau ke umrah lagi, boleh. Aja nanti sama Bella, hubungi bawah nak. Kamu travelku. Wah, tamak si promosi ye. Ya. Nah, tentu bapak ibu, ternyata Yeru Nabita, nengkelinge Bilal, karena azan pertama itu jam 4, tidak ada solatu herum minan naum. Wattunna azan pertama Bilal, magi nama kurat tau di gagah falu masih jie. Biasanya kalau jasaan pertama engkau tahu lo mak bere jama terutama apa lo sama sempaja tahajud. Moto nikro azan azan patet du yero. Pas masuk waktu subuh nite Bilal ai keadaannya dia gak apa tahu. Maka Bilal punya inisiatif sendiri. Engkau yero na baca pura hayal fala aga nasa Bilal. As-salatu khairum minan naum. Lebih baik tidur daripada Menangkan kesambung yang naro.
lebih baik sholat daripada tidur. Engkau nak sambung imam kada lebih baik sholat daripada tidur, lebih baik tidur daripada sholat. Kura fokus nih kosoko telok ya ronaro. Ternyata ini bukan dari nabi, tanya boleh nabi tak? Tapi agak nasa nabi tak? Sadak tak? Cocok mufuadai itu Bilal. Wa bararta makasi mufuadai Bilal. Wa anazalika minasyahidin iya naman caji sabi maka dah makanjak ya tu. Mana saya tanya boleh nabi tak pak? Tapi boleh karena anu madeceng. Coba nih, bukan dari nabi, jadi tidak dilakukan nabi, dilakukan Bilal, disetujui. Makanya sunnah itu ada tiga, ada sunnah takririyah persetujuan nabi, ada sunnah qauliyah perkataan nabi, ada sunnah fi'liyah perbuatan nabi. Engka pas persetujuan nabi, engka ada nabi ta, engka ampe kedona nabi ta. Dari kota ciori ye, berarti kita menghidupkan sunnah. Jadi tidak semua yang dilakukan nabi harus kita lakukan. Contohnya Bilal. Bahkan Bilal bin Rabah Bapak Ibu dalam riwayat ketika Nabi Isra Mi'raj ni bahkan nalolongan nabi tak maka dayole sandalak Nabi Bilal tamak suruga daripada Bilalna. Kenapa? Ternyata Bilal setiap selesai sholat, apa selesai wudu pure mak jenne mas sempajangi dua rakang tanya boleh nabi tak. Makanya tahiyatul wudu Pak tanya boleh nabi tak. Tapi menjadi sunnah karena nabi menyetujui. Ternyata makasih palek pura kimat jenne mas sempajangi dua rakang. Itulah asbabnya nabi melihat duluan masuk surga sandalnya Bilal daripada Bilalna. Mana setanya boleh nabi tak? Apakah itu bid'ah? Mungkin katanya bid'ah, tapi ini sesuatu yang baru, tapi baik. Makanya dikatakan hasanah. Anu memang baru, tapi makasing. Pada mamuliki engka male, engka makwe. Anu makasing ye, masih dekat telok itawe. Masih dekat soko itawe. Alhamdulillah. Makanya ketika puran ya sidekang, aja tahari makada engka matu. Mega pi matu lolongan. Pak kadang katok bawa pantai telok soko telok masih jie. Nah hari makada mati ya dua telur tau aku. Aja na favorani si dekangang, betul. Jangan sampai dibawa sit dilomai, lisuki bawa ki dua telu, lengi sok bue, bahaya tu nya tu. Apa enggak tu makwaro? Jadi ini nilainya semua hasanah, baik. Sedekah, panting begini, baik. Anu make si manang? Maji nang kasih tau maka dah sesat-sesat. Kenroi monro sesatna. Yasinan setiap malam Jumat ada juga bid'akan, betul. Tegi monro. Dek gagah sesat nanu maka si JTV gau coba nih mabara sanji anu maka si ngifi gau mapaci tudam peni mata sia hari pertama ketujuh dan lelah sampai seterusnya anu maka si maneng selama kita mampu laksanakan dek namari gagah kalau ndak mampu jangan coba-coba begitu. Maka disinilah namanya sunnah maiga harus si paham. Ada sunnah takririyah. Nah sekarang tabe, dek ni gagah nabi tak? Kira-kira ni kena melok pacocok ki. Makanya nabi meninggalkan sunnah qauliyah. Ada sunnah perkataannya nabi. Makanya nabi tak al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka dek ni gagah nabi tak? Selama mas ulama Indonesia tidak mengharamkan maulid, tidak mengharamkan barzanji, zikiran, tahlilan, yasinan, maka laksanakan karena ulama pewaris para nabi. Maka di ulama dek magaga anu makesi mu figo iya tu kaki si pulung meskipun anrewe poko. Iya, maka disinilah harus kita paham namanya sunnah. Sunnah qauliyah tadi seperti ibu-ibu tadi diminta senyum. Itu kan sunnah qauliyah, perkataan Nabi iza nazarta sarakta, maka senyum pada suami. Ya, bapak-bapak sholat berjamaah diutamakan ke masjid, maka itu loki mai itu sunnah Nabi, mai gak sunnah Nabi ta. Sunnah fi'liyah perbuatan Nabi banyak. Makanya tadi saya katakan tidak semua yang dilakukan Nabi harus kita lakukan. Contoh, ya ru Nabi ta pak, bapak, madododo nih sendito. Ibu, hahaha, makin cemet tu. Nah, contoh pak, ini mana nih? Kadang kita ini selalu
mengatakan maka dah yefa nasuku sunat dan Nabi tak kumi gabini. Ibu, ibu, biasa kata yang kalinga orang ni maka dah maka si kumi gabini. Biasa. Mohon maaf pak. Yerko maka dah lokip macuri mana ni Nabi tak acuri pada sisa Nabi tak langkah-langkahnya Nabi. Bagaimana Nabi? Nabi tak harus kita tahu pak. Nabi itu orang paling setia. Selama Khadijah ibu masih hidup, Nabi tidak pernah menikahi perempuan yang lain. Tapi maga mani Nabi tak namega benina, mati mani Khadijah fa. Jadi kongka melok macin rulai Nabi tak, angka to mega melok benina pada to Nabi tak, maga Nabi tak, yeru Nabi tak ye mani namega benina, mati mani Khadijah bene pertamana. Jadi koi di fa melok ki mega benina tak tajetui mati bene pertamata. Dia udah akan ibu. Tapi kadang dia ni sengi riwayat. Dia pernah letuk cerita ibu Ibu. Dia pernah letuk cerita na. Yeru Nabi tak betul nak mati Khadijah. Ni kan afu bene. Sauda binti Sam'a. Janda matua mai ga anak na. Jadi ku mati falik bini pertama tak loki mak bini fak. Sampai janda matuai mai ga anak na. Aja napa nak darah. Ku meloki maka di sini na figo ina bita harus tafigau. Makanya saya katakan tidak semua yang dilakukan Nabi harus kita lakukan. Contoh mega benita Nabi tak aja naik nama mega benita. Siti lagi di Lepurai. Dan harus tahu kronologisnya. Kenapa Nabi menikahi janda-janda? Karena banyak yang syahid suaminya meninggal waktu peperangan. Nabi berikan santunan. Loi Nabi tak nalengi ber, nalengi aga maksudnya sembako. Nabi tak mitoi narekom mencaji fitnai. Terutama rumah tu mega anak na tuli monroha Nabi tak koro sapu-sapu ya anak na maka fana fuji Nabi tak anak nae. Jadi yeru Nabi tak jangan sampai menjadi fitnah maka Nabi menikahi janda itu. Tapi iri tu si falura jangan sampai loki mak bagai sembangko na pangkala satai janda-janda tapi ma ada di situ mau selamatkan nae. Jadi jangan sampai jadi fitnah loka koro tuli mak bagai sembangko ko perlu ajak nae di falura mak bagai sembangko pak lingkungan na. Tapi ini pak lingkung aja, terutama kedah, apa melok kak, jangan sampai mencaji fitnah towi, lebih baik unikahi rojandai, salah faham di situ. Iya, maka di situ harus kita paham. Coba, Siddi mi anak darah, binina Nabi tak, Aisyah bawang, lenge janda manang, karena syahid suaminya, tidak ada lagi yang urus, maka Nabi menikahi, bukan berdasarkan nafsu. Koidi ye, kadang nafsu emi fatuju. Maka di situ tidak semua yang dilakukan Nabi harus kita lakukan. Dan tidak semua yang tidak dilakukan Nabi tidak boleh kita lakukan. Contoh. Ini pak. Loki memang sempajang. Harusnya semestinya kalau loki macuri sunat Nabi tak. Harus pi majubah masurubang. Minimal harus malampik janggoe. Tapi maka ni kepada petacama.

ya, bebas dari hadas, dari najis, hadas kecil, hadas besar. Intinya itu. Ya, Malipak ini warisan Nusantara. Malipak maka kan warisan Nusantara, tradisi. Jadi selama tradisi itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar akidah, laksanakan. Tanya bid'ah itu, kalaupun bid'ah sesuatu yang baru tapi hasanah, baik. Maka singnya itu Pak Bu. Jadi aja nata perdebatkan ya numakoroh. Tulis sesat mana, tulis sesat, neraka mana, tulis neraka. Agan aja itu. Nah salah mana nih di figo eh. Pada kulisat neraka mana nih. Alina bawa surga. Jangan. Tapi contoh. Bahkan sepele saja nah bid'akan. Contoh. Wirid berjamaah selesai sholat ada yang bid'akan. Berdoa berjamaah ada yang bid'akan. Eh mak.

panjang. Ini ibadah gairu mahdah, silaturahmi. Ini gairu mahdah, di luar daripada ibadah menghusus kepada Allah. Selama tidak tercampurkan, barasanji ibaci kutama bola baru ki. Itu boleh, karena tidak tercampur dengan ibadah mahdah. Tafahani roh? Mapaci ki. Ini ada orang Bugis adatnya itu. Itu kan tradisi. Selama tidak melanggar syariat, kita niatkan mapaci serekuamang ifacing ya nanae. Boleh dosa-dosana, nampak melo ibu ting. Itu ada semua niat, naik baik, itikad baik. Contoh tadi, mak jama. Kalau kita campur.

Karena itu sudah selesai sholat. Ke kiri itu sunnah, yang rukunnya itu ke kanan. Makanya ketika selesai dari takbiratul ihram sampai salam, agak gemilok tapi kau mau berwirid bersama.

ama mau wirid sendirian silakan, melok ki male hafeta silakan, ialeta silakan, melok ki mak jamak-jamak silakan. Apa pura ni sempajange ibadah mahdae? Ya rutawi de nafahangi. Selesai mi ini ibadah menghusus sama Allah. Jangan dicampur kecuali misalkan mas sempajang yang fimang. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

Mau majama-jamai, wirid berjamaah. Boleh, supaya dia cakar rudu tawe. Kadang berjamaah wirid sendiri, matiin rifle, ya seni makan jasi kiri nah. Ini banyak begitu, Pak Bu. Membid'ah-bid'ahkan, menyesatkan. Jangan. Barasanji. Kalau tradisi tamak bola baru, oto baru, agama baru, boti baru, botim paru, maksudnya ya. Kan banyak itu, boti-botinge pura syukuran. Banyak. Itu bersanji boleh. Asalkan ketika sholat jangan makan bersanji. Contoh lagi,

dan tidak melanggar akidah dan syariat, tidak ada masalah. Tafahaman ini roh? Alhamdulillah. Ini cawe nak sejamat ceramah. Lanjut.

May matafile di ibu. Ibu. Mafonco tama manang atau malampit tama si tengah. Mafonco tama manang. Alhamdulillah. Kalau maku itu tar ni mafonco ceramai yang peti tama manang mai ku akalenge. Daripada malampit tapi tama si tengah mi. Atau engkau pilihan lain tak Pak? Hmm? Mari malampit tama manang. Wae hebat Fir. Apa nafoji malampet tamak maneng tapi ko yite wetu eva angka kurang lebih 1 jam cer-

0: Tama. Talupay malimantaw. Tay saya sa mantaw. Narekoloki si drop aja talupay maliapang. Apa pella? Dega hubungan na si baca ramai na sa melok ni baca doai untuk itu mantaw na afang makuni rukafang. Tapi panitia ada yang doa khusus ya. Untuk itu Bapak Ibu, terakhir ini pantunnya, boleh ditambah cakepnya? Dibantu? Saya dari Pare-Pare, tahu ki namanya Pasar Lakesi. Iya. Beli telur puyuh di Pasar Lakesi. I love you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikianlah hikmah maulid yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Abdul Latif Kadir SPDI MPD. Banyak pelajaran dan keteladanan yang telah kita dapatkan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita terima dengan baik, menjadi ilmu yang bermanfaat serta mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Atas nama panitia dan seluruh jamaah kami menyampaikan

0: akan dipimpin oleh Bapak Al-Ustadz Haji Ansar Ali SAG MA. Beliau adalah penghulu kantor urusan agama Kecamatan Watang Sawit. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan hormat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azmi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya alim, ya halim, ya azim, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'alu ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, hari ini kami berkumpul di tempat ini, di masjid yang mulia ini, dalam rangka memperingati Maulid kekasih-Mu dan kekasih kami semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya Allah, berkahi acara ini, rahmati kami semua sehingga kami semua yang hadir di tempat ini senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu, senantiasa mencintai Rasul-Mu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, bimbinglah langkah kami dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hias di akhlak kami dengan keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta jinakkan hati kami yang liar dengan belayan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Tawwab ya Ghafiruz Dzunub, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa para pemimpin dan guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz Haji Ansar Ali SAG MA yang telah memimpin doa. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah tahun 2026 Masehi di Masjid Nurul Iman Aspol Pinrang telah kita ikuti secara bersama. Atas nama panitia penyelenggara, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tamu undangan, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, serta seluruh jamaah yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti kegiatan ini dengan penuh hikmat. Ucapan terima kasih kami juga sampaikan kepada seluruh donatur dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa tenaga, pikiran, materi maupun doa, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga setiap bantuan, perhatian dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pelaksanaan kegiatan mendapatkan kekurangan baik dalam penyambutan, pelayanan, tempat hidangan maupun dalam penyampaian acara. Sesungguhnya segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan adalah bagian dari keterbatasan kami sebagai manusia. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,

Tapi Bapak Ibu yang mau tukar kupon bisa di luar untuk mengklaim kuponnya. Yang ada kuponnya bisa mengklaim di luar masjid, sudah ada di situ di luar. Makasih.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tangerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat asar untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
6: Tunangan.

0: Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asunjau, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Sekarang pilih jodoh aja.

Nggak nyesel nih. Aku ini saudagar kaya. Saudagar kaya. Mau kemana? Hong Kong? Tokyo? Amerika?

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Lambari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: itulah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami muliakan Ketua BKMT Kabupaten Pinrang, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekian juga biasa ketemu di Desa Pananrang yang dihadiri di mana Ibu selalu siap hadir dalam acara BKMT. Jadi tilu doangi Ibu Haji, mudah-mudahan selalu sehat wa afiat. Amin. Silolo lakin. Anak nah. Apo nah. Amin. Dan seluruh bapak babinsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu camat yang mewakili Pak Camat dan Ibu lurah Ketua BKMT yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya saya hormati. Ya, mohon maaf kalau saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang kami doakan juga Sahibul Bait Punabulata yang mengundang kita pada hari ini. Kita doakan juga yang punya rumah kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang saya ingin sampaikan, salah satu sunnah Nabi itu adalah matindo tangaso. Jadi sunnah Nabi itu adalah tidur siang. Jadi kuma ceramah kamatu nang kamatindro. Ya. Aja namu tudda ya. Napigo sunnah Nabi tatu. Ye mi kuma tindro nami mabuat tahangi kasih. Ini jamaah dirahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Saya perlu mohon maaf, saya muliakan juga yang mewakili Kepala KUA Kecamatan Tesawito, Ibu Haji dan Ibu Penyuluh juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia kusuruga mi iruntu pak matanremi mangonronna. Kapa-kapa suruga mi icapai mesti matanronronna. Tapi ya ku neraka maka ya onronna. Jadi ya ku anu matanremi icapai ya tungkemi mapatu. Ya karisomi opa kusuruga mi icapai. Sama yang kita lakukan pada hari ini. Bisa jadi kemarin-kemarin pengajian ta sudah pi salat maghrib, pengajian tak sudah pi salat azhar, tapi malah hari ini pengajian tak pura lorong waktu istirahat, dan ternyata tidak menghalangi untuk bagaimana mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya naruh-naruh prinsip taruh. Jadi baja sengadia kuang kamu bikin lo majelis taklim, dan waktu panas seperti ini tak pakadai makaru-karu kasat di sabak patang ngasuk pudangi makin remi mapitawe. Ya ku neraka me ilawi namo igalen runga lewe namo de tumakin re ku neraka me ilawi nasabaya sangi neraka kami nam mariawa onruanna namo igalen runga lewe pa iruntuto ya sangi neraka. Jadi jamaah dirahmatullah subhanahu wa taala, hari kemenangan yang kita lalui bukan hanya hari kemenangan bahwasanya loki melepa. Jadi weni itu poleki Idul Adha. Ini sudah termasuk 4 harinya kita terlepas dari Idul Adha. Jadi bukan hanya hari lebaran adalah hari kemenangan kita. Hari kemenangan yang kita lalui jamaah dirahmatul Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu 24 jam apa mula moto talat tumatin rota tidak pernah melakukan dosa, maka oke itu aso Allah parata. Tiga si aso Allah parata di dalam waktu 24 jam Allah ciptakan 5 waktu termasuk sempaja lorota onang. Ye. Kalau mana-mana ke sempaja lorona. Engkau gasi kada tolona jol majis tali patan lambagaki. Pura mana-mana? Tong. Alhamdulillah. Pangkai patu joge majelis talinge lanye lorongnge. Jadi termasuk sempaja lorota nang ipigawe Bapak Ibu sekalian, 5 waktu ipigau termasuk disitulah hari kemenangan kita. Tega si aso pakalata matu
1: Nareku padang kaki baja sengedim madang. Mangkana akhir kalami la ilaha illallah. Tanpa nipu ada mau kalimah la ilaha illallah. Letu mateta. Maka termasuk disitulah hari kemenangan kita. Tega si asopakalata bapak ibu sekalian. Yang tarak dimatulu kibru'e. Pura ilam maki. Nakutanaiki dua malekai. Man robbuka. Man nabiuka. Ma imamuka. Tanpa dijawab karena solata sempajata. Maka disitulah termasuk hari kemenangan kita nantinya. Tega si matu asopakalata. Nareku padang kaki matu leta di jembatan suratal mustaqim dalam keadaan selama. Jadi yaru yasangi jembatan suratal mustaqim. Pada bicu'na biluwa'i ipu'i pituh. Jadi yola matu lete. Yaku akala meipake. Mesti dek ni yola letewe ustaz. Bilua lagi lay tolo-tolo. Ni melok yola lete. Mesti makbuki. Apalagi ipu'i pituh yaitu biluwa'i. Tapi tania nasabah matu galak takur paleteki. Tania akala tak matu paleteki koro. Tapi agak paleteki. Karena ruka'an sujada yang betul-betul fadla minallah. Wariduanang. Karena ruku dan sujud tak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya biasa tu. Loki masih gima berjamaah toh. Angka tahu cau-cau ni utuh nah. Pura sempaya sunnah nak goja situ nah. Oh. Tapi angka tu tahu magala utuh nak tulina liwa mi masih gie. Itu kare. Itu kare perbedaan nah. Ternyata tania tu pale pisi Gara-gara magala pisi nah gara-gara magala tu masih sempaya. Angka mu tu magala utuh nah tapi dia je nule liwa mi masih gie. Angka mu tahu apa tahu magala utuh na deja nule tapi masih ye. Tapi angka tahu apa cau utuh na nalin remupi utuh na latu masih ye. Karena ada kekuatan yang besar yang mendorong kita sehingga sampai hari ini kita masih istiqamah menjalankan pengajian ini. Kekuatan yang besar itu dari mana? Dari dalam hati yang disebut oleh Rasulullah. Qalban syakiran. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaku iya namanya ma polai lalang. Yaku iya nama galap polai lalang. Ya ku dek nama lasa ia pulai lalang. Mesti maco tui masih pulai saliwa. Tapi ku ia malasa pulai lalang. Mesti malasa tui ulu letu indo aje. Makanya tu biasa. Kalau kita pergi acara-acara maulid. Engka tu biasa ku tolong maulu ada soko. Engka manukna. Di. Ina tu ampa yang kakelongogi. Soko na manu. Di. Ina tu yang kakelongogi. Soko na manu. Si kana si sing tane jambang tane sokko nama anu jambang na nia sokko angka tu sokko angka mana kita garbe saya biasa pas saya sudah keliling acara maulid yero biasa kuli suka bolae tapanale pantek ku maku na boli cuang ye agana sappa maku manu apa biasa manu taru ya wana sokko angka tu nang kana kacele kasih maku nak beli cuang tapalau kamasu tapaga nasa maku kada maku masih ke yeruna sepanite kakak di satu na pada mana kampung emak di ternyata kami gangi soko na pamanu yawana soko adalah rupa tahu manu adalah atin na tahu jadi aku me namo peku kanja na soko ia ku mawari manu na yawana tapa malimpoto kimite soko na dega nak kau bu kuwa nalek kisoko loki mama jelis tali tapa nalek kisoko angka manu yawana tapa mawari manu na tapa karam apangka mawari nalek padahal manu nami mawari malimpotoki mite soko na begitulah gambaran manusia yang hari ini bapak ibu sekalian tania jilbata meni tapung Allah Ta'ala hari ini tania yaitu cilla tameni tapung Allah Ta'ala tania namo cilla 500 sabu pada-pada mubolona cocok nih, cocok. Cuma angka ya sekali pumpa-pumpa kicede. Tapi makan zaman kita cinta nih kan jawab. Pemula ibu BKM tahu betul cinta ya. Deh namu empat itu nama nipi makan jak. Ya tuh kuma nipi nak anak itu kelong. Nigi nigi ibu ibu manipila dato si bate nama cinta ibu ibu seketu. Aja. Nigi-nigi to si ibu-ibu mempalat dato si batena macin lah pada bali pange ibu-ibu pak kojako jatuh. Tapi acil lah mau kisah apa ini mali. Ah, makanya ternyata ya roh Yesus tania tu pungalatala meni tetap patah bukan. Tapi angka menita pun Allah Ta'ala yang di dalam hati tak Bapak Ibu sekalian. Keikhlasan tak datang bermajlis taklim. Keikhlasan tak mengurus agamanya Allah. Keikhlasan tak mengurus BKMT ini. Karena persoalan keikhlasan, nah inilah yang nanti akan mencapai syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu yang itu ikhlas boleh lalang. Angka anak pesantren, nalingi kiai na daud-daulame minalingi kiai na talusio. Makari pergi na we kanja pasipa ni santrik kue. Na podangi bini na kada jolok muli suwa, kada biniku, kada mari. Hari alingi santrik ku saliwa na leki daud-daulame talusio. Maka ada digaga warang parat tapak kiai kecuali anak bembe. Kada lini itu anak bembe. Apul yang anak bimbing santri pa daulami talusio daleng santrina eh lengi kiena illa semata-mata karena Allah. Ali sunnah siruntu si bawana. Eh, boleh tego ku tong gota bawa anak bimbing. Maka dia tu na je kupusai anak daul talusio mi daulami walengi pakiai na leng anak bimbing. Oh, mau pikir si bana. Terpaksa ambo bimbing tu si na leng ring alena. Apa yakin maka ada sapi mati ye. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau mak itu kepakai angkam bo bembe, waalaikum. Kau bene kuliah, pikan jana si panainya. Tapi kada mape, kada haga ni alingi. Nah kada digaga nanti orang perak tak kecuali rodolami. Terpas sedolami alingi rupa. Kada kita alai alisi. Oh deh, napa zaman noko noko kuasa Tony sapi tedung. Apa ye si buah kon na dolami na lengi alinga na bembe iya in ambo bembe walengi supaya sapi alinga ternyata dolami pale yalinga manoko-noko na liwa bolana na dapi bolana si buanna kada pelondrogo tu bawa dolame kada ala ni pema dolame mu capu sise degagan ala ini Bapak Ibu sekalian karena tidak ada keikhlasan jadi ilas muti Pak memang dena gaji ki ibu ketua BKMT Kabupaten Pinang kalau datang ki seperti ini memang dena leki matu ampulo kulisuki. Tapi ada ampul yang dipersediakan kepada Allah Ta'ala. Yaitu adalah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma dia pernah lagi maku kue. Cuma aku lagi maku kue. Melu kira maku kue. Baja pi. Baja-baja pi. Baja-baja na pi. Agak-agak gua rakan ustaz saja lo. Dia marga aku ustaz tetap ustaz kurma bilai. Maka inilah yang saya mau sampaikan pada siang ini dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pak. Jadi seberapa matu melo na tamasar kita berhenti pamiki mandre kapan? Atau peramanan di mandre? Depa ya, pada-pada ki. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Ada empat golongan orang yang dirindukan oleh syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama orang yang dirindukan oleh syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah talil Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Setiap pertemuan tak kita baca surah Yasin. Makanya di antara kita tadi ada yang tidak membuka Al-Quran. Nah sebab bagaimana? Nah pelak mati ni. Kira-kira bagaimana pelak mati Yasin? Nah sebab mari pilih baca. Ini jamaah dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa pertemuan selanjutnya ada yang tulis Yasin. Al-Waqiah, Al-Baqarah, Zambu Al-Maidah, Al-Imran, ya, As-Sajadah, apa dan sebagainya. Ya supaya kita bisa lancar semua mengaji. Jadi yang pertama adalah orang yang dirindukan oleh syurga menghidupkan Al-Quran. Mencintai Al-Quran. Bukankah Rasulullah mengatakan ikra'ul Quran fa'innahu yatil yawmal qiyamah safi'an li ashabihi. Barang siapa yang memperbanyak bacaan Al-Qurannya, mega mengajinna, nak perhatikan Al-Qurannya, syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu nantinya, bu, akan menjadi sahabata rilino lebih-lebih resmundina pungallahu ta'ala. Jadi kalau orang pang itu, ya kutun apa-apa, mesti taruh Al-Quran di ruang tamunna, kalau orang paham. Kenapa simpan ke Al-Quran di ruang tamuta? Setiap lewat di ruang tamuta, kita pandang Al-Quran, sudah dapat ki pahala. Belum pi dibaca, baru dipandang, sudah dapat ki pahala. Man harfun min kitabillahi falau bihi hasana. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan satu huruf saja, maka 10 pahala akan diberikan kepadanya. Nah siaga kira-kira huruf boleh baca runa surah Yasitta illa semata-mata karena Allah. Jadi bu, yang pertama perbanyak bacaan Al-Quran tak. Jangan nanti dicari Al-Quran kalau mau Ramadan. Jangan nanti dicari Al-Quran kalau mau pergi majlis taklim. Setiap sudah sholat subuh, amalkan. Apa yang diamalkan? Suratul Al-Waqiah. Itu pembuka rezeki. Jadi pas suratul Waqiah dibaca, kan suratul Waqiah jumlah ayatnya 96. Pas di ayat 89, Bapak Ibu sekalian, pas ayat 89 dalam suratul Waqiah, Al-Qaqiru Millau, ikuli baca, Farauhu wa Raiha wa Jannatun Na'im. Diam ki sebentar di situ maki minta kepada Allah rezeki. Jadi pas ayat 89, diam ki sejenak, baru minta ki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngarangirok mengaji kimatu suratul Waqiah. Jadi amalkan itu. Ada seorang sahabat Rasulullah, onrona pojinna suratul Waqiah, samanna de na sempurna sempaja subunna kudin abaci suratul Waqiah kubara sempaja subunna. Onrona pojinna na. Angkana-angkana mengaji, dia baca itu suratul Waqiah khusyuk karena Allah. Dia baca. Semakin dia baca suratul Waqiah, Bapak Ibu sekalian, demilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia baca, de na paja mengaruh nyarangi hukum di bolana. Dia baca mengaruh sih. Dia baca mengaruh sih. Napa jadi sisi mengaji? Karena terganggu kekhusyuannya. Akhirnya napa jadi mengaji mempelati kau nabi. Ya Rasulullah. Semakin saya baca suratul Waqiah, dia napa jadi mengaruh nyaring kumur di bolaku. Maka nabi tak mempelati juga. Karena dek benengi mempelati bacaan suratul Waqiahmu, maka lapai nyarangi mengaruh kumur di bolamu. Nah sebab magai dek nulemite cahaya na suratul Waqiah tak bolo-bolo nok ribolamu di waktu subuh itu. Jadi orang yang sering membaca Al-Quran di dalam rumahnya, Bapak Ibu sekalian, maka penglihatan itu akan terang. Ya na tuampai angka bola pai lawi, na pelitiro mario ni nyawai. Magi na mario nyawai, na sabak marepe baca Al-Quran ilalang. Tapi angka to bola, mitolada kimat depe.
0: Eko gigare bola ni anu mengaris. Shhh. Maaf, ayo. Dia tak gulau, dia gulau.
1: Bahasa watan apa? Apa ya, tata sulo kak, tempat terosompa. Dia tak gulau, dia gulau. Kau maaf dia, mesti dia ucapkan orang boleh rumah belaka. Ini bahasa atau penrang ini. Saya ke Batu Licin ceramah pak, saya juga kasih keluar ini. Ternyata saya kasih keluar aslinya, oh madap paman itu gini. Banyak orang Bugis di Batu Licin. Saya di Kesemarenda pak, di Muara Pantuang, ternyata lebih-lebih banyak orang Bugis di sana. Jadi saya mau maaf, suge asliku maka deh, asli tuh pogina apa ugi memang. Yeah. Jadi engkau tu biasa bola kada lagi gara bola nama tu nos. Dia tak kulau, pula dia kulau. Kupakira bani, kupakira kama malin pula gitu mitu tu bola itu. Apa nah? Karena maaf kan mana je punna bola na pa di season ni semi cawa-cawa. Tapi punna bola tak ku pai. Ye. Yang bapak tadi yang jemput saya ternyata yang punya rumah. Boy, yoloki, masyaallah. Ye. Ternyata di belakang Subhanahu wa Ta'ala ye matu na pasadiang ke andre maneng capu ke. Cocok ni bu. Tege ibu punna boleh. Oh ya. Ya. Ye kode nu le capu ke buku kang. Tapi makale le tu ke buku kang mujer stalling ustaz sede. Ini jamaah dirahmati Allah SWT. Makanya pertama bu, tali kurang perbanyak bacaan Quran. Saya biasa cerita-cerita dengan orang tua tak dulu yang belajar mengaji dulu. Karena kak, nek, bagaimana cara tak dulu belajar mengaji? Mana u pelem ipatuona, peleng irupa daliling. Pelem ipatuona, napa ni buka korange? Pelem itu buka korange. Makanya ada rumah, detona masih lempuna, tapi tu lima terpa kita meter boleh. Diakibatkan karena apa? Karena ada cahaya Al-Quran yang terus berpancar dalam sana. Ah, makanan dia rode nang kena mengaji kulanan lisik matu mengaji. Tapi yang katon ruana, mega mandre la keta auzu billahi min me mandre awala ikonan naso ikotona jani mangaji kae pajai mangaji lo ki manasu to begitu. Ini Bapak Ibu sekalian, salah satu obat di dalam Al-Qur'an bu, apangka mana tu anak tama biccu yarga apo tama biccu, kalau anak tayarga apo tak melancar melancar otak nang mek lancar mas sikola utakna, mek makan je akalanna mas sikola, makanya setelah solat maghrib, lalu anak tak mengaji. Itu salah satu memperlancar otak. Jadi kuangka anak-anak, isuruh lo kanan lo kiri, maka masalah-salah itu utakna. Maka untuk stabilkan ngiru utakna, buka Al-Quran, suruh baca Al-Quran, kalau sudah solat maghrib. Maka kita ingat dulu, apa nak bilang orang tua tak dulu? Oh anakku, aja jolo manontong. Ngaji mana kau jolo napa manontong? Itu sudah solat maghrib. Jadi kupura masa panjang maghribi, lalu anak tak mengaji. Terserah mau baca ayat apa, mau baca surah apa. Yang penting mengaji. Kalau tidak bisa dua ayat, talutona ayat. Ipendre, ipendre memang ku deh ceng. Deh nawat di makadak ya ku deh, nandu le dua ayat stas cidito na ayah. Ya ku deh cid di ayat deh, nah tulang ngaji. Kau begitu. Terkadang juga begini bu, ada yang biasa bertanya kepada ustaz, ustaz, kira-kira angka gara ibaca, ya ku memang garap tanek masuk, angka tu pedangga, kada agi baca. Ya gara Quran, ya nak ta ibaca gara surah Yusuf, nah ini Al-Quran. Ya gara ku memang cantik ibaca surah Maryam, Al-Quratto, itu gara. Al-Quran mana di? Jadi angka tu matampun ya sunah baca surah Yusuf, memang garap tanah lah masuk. Tapasu anak-anak, majah tapana. Na telepon ibu majelis talim ni. Pa balik ko. Kada mapai ai ko padang atu tar majelis talim kada surah Yusuf gari baca suma magarat tanai masuk. Masuk anak majat tampana. Maka di si bawa na aja majallo-jallo. Foto jallo laki mun apung kiri lamai. Kami te tadangan na. Ya ku sikua mi rasaran na jalalo mu pasai pada Nabi Yusuf. Na pasi bici waktu bali bolam. Mesti kada bali bolam kira-kira nigo ko anak. Kada magai i garap ta pana wanu wanu na. Kau kira. Ternyata pak si pak nami akorang mi papadai ni baca akorang termasuk si pak Nabi Yusuf mi papadai. Itu pertama. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala wa hafizil lisan. Orang yang menjaga lidahnya. Ye, yang itu nampaknya kana bita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw la yasmut. Barang siapa yang memperbanyak, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw la yasmut. Hendaknya lidahnya berkata baik. Jadi yang itu biasa pasti salah-salah ki, cik dimi pasti salah ki ma biasa lilata. Yang nampai aku angkat tau majak di lalana kumpulat tak iya, aja namu pasti bici ki kasih. Angkat tau jitu tau migalah dan manu nak kuang bicara. Manu jianu manu. Manu-manu. Megalah ada manu nah. Manu. Saya biasa pak kalau diundang ke tasya, biasanya itu tasya satu malam, dua malam, tiga malam. Saya biasa kalau diundang ke malam kedua atau malam ketiga, biasa ada yang tanya kak, ustaz, majawa ni pak tasya, manu-manu. Tapi wajib kerana kalau, ye, pak aja manu nah. Jadi kalau ada tanya ki manu je anu, manu-manu je. Apa manu je manu-manu je, manu je anu. Ya nak tuan pengkat tu malah sama manu-manu pak. Apa melihat dah manu nah? Ya kau angkat tu kadang manu kerana anu aja jenis muka tu sabah. Apa pada pada muka je tua angkat jam muka tu jah nah. Cuma punga lah taala nak tutupi ya sesuai. Angkat jah nak ustaz se angkat tu jah tak. Cuma deh nak pitangi punga lah taala jah tak ya sesuai. Seandainya punga lah taala mungkin apa kasiri nak pitaman dengan jah tak deh gagah tu mesti depe ya sesuai. Ma bela-bela kau anu kadang marah angkat jamu ikut lagi anu angkat tu jamu. Tapi Allah tutupi hari ini Bapak Ibu sekalian. Makanya lidata ini, jadikan lidata ini adalah penyambung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dari mana lidata memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ki agaga makanja tapi puas subhanallah, syukur ki alhamdulillah. Dalam keadaan berbahaya ki la haula wala quwata illa billah. Minta ki agaga maja astagfirullah, nakanna ki musibah innalillah. Inilah yang diistilahkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Siap budi, siap. Kita tes dulu, kita zikir dulu, kita berzikir. Kita la ilaha illallah saja. Ikuti kak buah. Fokus dulu semua. Kita lihat, kita sama-sama. Kita la ilaha illallah, niatkan la ilaha illallah ini. Walaupun lima kali diucapkan, kita niatkan keberkahan turun di sekitar di Palang Hijau ini. Wabil khusus kepada Kabupaten Pindrang. Wabil khususnya lagi Punabolata.

Menyamak, Bu. Menyamak ku serius. Makanya kalau la ilaha illallah kita ucapkan Allah ilaha illallah astaghfirullah pada launa kutama peco. Zikir itu diibaratkan pada launa kutama peco. Itu kan kutama peco. Ya patupaja gandusi ku halus. Sama dengan ketika mengucapkan astaghfirullah. Astaghfirullah karena magam astaghfirullah. Anu dia nama dicerita astaghfirullah. Tapi aja nak lalu bawang. Pagato tu kena astaghfirullah. Astaghfirullah nak kuami majik. Astaghfirullah. Nalanya mi majik ni. Kata ku arpa angkat tu ida to malampe pilan-pilan nan lolo pilan-pilan tapi tibenyu timun nan mencerita ya mitu nan malioto ya anu apa do ini nrang ini bapa memang tak dampai ngamar aja pak makanya gunakan ini di latai pam majelis talim itu BKMT itu setiap punya kuang kata memang magosip tak patarampi tak dampai ngamar aja aja naji aja nah ini jadikan lidah ini mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Membangun masjid pak, ibangun masjid kita koi lalang eh. Ibangun sekolah ta saliwang. Butuh modal besar. Kalau bangun masjid itu butuh modal besar. Pelaksananya pun berat kalau kita membangun masjid. Tapi ada ibadah yang tidak butuh modal dan bahkan gratis dan pelaksananya pun tidak berat. Itu adalah ibadah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti yang kita lakukan tadi. Dek tu napa kenapa kamaja kina ibu BKMT ta? Tapi kumeki mangarisan, maka maja gitu. Enggak kata dia nak makam aja kau ngarisan. Nomor satu. Tak teki makam aja. Tapi mengucapkan kalimat la ilaha illallah gratis. Cuma biasa mataan ustaz karena kutu. Kutu ki. Tapi coba ini. Coba ini nanti. Pulang ki. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu menggandeng. La ilaha illallah. Ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nalapo motro innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini Bapak Ibu sekalian, biasakan ipa. Ya kuma biasa ni timuta mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, angka anan lari yolo tatap mambombopang, de tutup makadar budupai. Kan biasa begitu ki. Tapi mabiasa payakuangkan mabiasa ni timuta mengucapkan kalimat thayyibah angka nana lari yolo tatap mambombopa mesti kareki astagfirullah mabang itu nanae na sama magi mabiasa ni timuta imi ku timuta dia mabiasa masikri oh ku maceki masumana ni kebun-kebun binatang ni ana asu asu lah dia nanae ana setan setak ku jiko ana setak ko agiling ni na muka ada setan tu pale ambo. Jadi itu mengucapkan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ketika Luqmanul Hakim dipanggil oleh rajanya, ya Luqmanul Hakim, ya raja, ada kambing dua ini Luqmanul Hakim, potong ini kambing. Kambing pertama potongi kasih ke sesuatu yang paling jelek di dalam kambing itu. Luqmanul Hakim potong dan potong lidahnya kasih rajanya. Potong lagi tuh kambing kedua, kasih ke sesuatu yang paling bagus di dalam kambing itu. Luqmanul Hakim potong lagi, dia potong lidahnya kasih rajanya. Ya Luqmanul Hakim, kenapa selalu lidahnya? Ya Raja, beginilah gambaran manusia. Ketika manusia mampu menjaga lidahnya di hadapan Allah dan di hadapan orang manusia, maka manusia ini akan menjadi manusia yang terbaik. Tapi kalau manusia tidak mampu menjaganya, lidahnya di hadapan Allah dan di hadapan para manusia, maka manusia ini akan menjadi manusia yang paling terjelek. Jadi okom itu lilai nonroi Bapak Ibu sekalian. Tapi biasa totu dia nak mati lilai, tapi angka sisik kusik kuna. Angka totu dia nak gosi, tapi sisik kusik. Napak kue. Kusengi apa marepe kan menghadapi majelis talim. Ini Bapak Ibu sekalian. Ah, yang ketiga dimulakan oleh Sumatera, ditopa. Nah, depa. Yang ketiga, setelah wahafis lisa wa mut'imul ji'an, memberikan makan kepada orang lapar. Tepat apa yang dilakukan oleh punnabolata sahibul betta. Yang dilakukan pun nabolata apa napa suara perana sedekahnya lorialnya tak manang. Jadi apa yang kita makan pada hari ini adalah bentuk sedekahnya pun nabolai. Oh pun nabola, sahibul bait yakiki dengan janji Nabi mana kesesuada kotan mimal degaga tau maraja sidaka ipakasiasi ripung Allah Ta'ala memang sudoi tayasoy talangi bandak-bandang talangi rasa pakai ya iya talangi makwe mana ngi memang sudah itu pun nabola tapi yakin dan pasti eganda tapasu mega pina palisu pun Allah Ta'ala yang penting ilas ki pada hari ini makanya bu sebelum nanti pulang ki doakan pun nabola tak ewe seruntu tala limana maka ada murah rezekimu malampe umurumu aja na puramu mandre tapasi cukke
Kusya tu cerita si kusya si cerita. Hah? Jadi ya agi-agi meruntum atu apa dia tu pada mana nasu-nasu? Kadang aku, mana ni di mana sedingnya? Mana? Apa ya? Mana je banda-banda ni? Ah, ya ku angka korang mega komentar suruh mana soal ini nak bagi majlis talim. Mengelak ada komentar nak. Aja mite banda-banda ni maku kue pak. Ite mondrina nige ku banda-banda ni. Muasa ngie pak daun na banda-banda ni. Yalah bawa deh. Angka toman rasa-rasa malie daun ni. Angka toman rasa-rasa malie labue. Angka toman rasa-rasa malie otie. Aja na banda-banda na mita. Nah ini maku kue terima gratis. Langsung mama. Jadi syukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala, prinsip Nabi Ibrahim alabu, aga prinsip Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim ya ku mabere aga-aga tuli makade lalang atina cek demi itu. Ma tarime aga-aga tuli kada mega niye. Jadi makrubu ah tadampai ka maraja. Jadi apa yang disedekahkan oleh seluruh keluarga pada hari ini pun na boleh pak, maka itu adalah bentuk sedekahnya. Dengan utamanya, dengan balas budita adalah mendoakan punna bolata mudah-mudahan selalu diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bentuk sedekah Bapak Ibu sekalian, yaitu sedekah apa termasuk tula balata tu. Ye, apa yang kita keluarkan harta yang kita kasih keluarkan apa cing itu harta yang lain tak. Panamo peko eganna waram parata nama sekke ki pak mestang kelalana su itu orang perangnya. Ya peko denang ke masidakan ku den apa batu bang motor mu den malas apa dan sebagainya angkalalan nasu namo peko seketa digaga ibu-ibu lopas penrang mali bali loppo alisi bulana langsung najanno bali loppona den ale bukuna den ale tampuna den ale sunna langsung pandang lakena ya ko angka makwaro langsung pandang bukuna sunna tampuna tabuno laketa ya age pale ku bali loppo ya ku bali loppo yali mesti pasuhan apa maluppo baleta. Ya le tampuna ya demperangi coki sunihana. Ya le bukuna ya demperangi coki sunihana. Apa malupu balita. Angka coppa kadusta sale contota. Angka bali digaga bukuna digaga to tampuna. Ka bali aga bali bece-bece. Nah, bali bece-bece. Digana sa tampuna digaga to bukuna. Makara ka makwani tu modele miko. Apa masikke ko. Tul bali bece-bece mondrian. Ya na tu ampe angka tolo mapasa ke pitu na tawa pagi pasai. Maka na ke pitu na tawa pagi pasai na sampai yaro kami na masimpoi na memaluppo. De mulai biasa ku kutanai bapakku maka raka mapa musalai mama na kada ku salai apa unna pelal pasai di usana sampa. Alisu mago ma mapa na tu metala pasai maka de ku tajataja ngiro pa pabulu balewe maka de ku tajataja ngisoro na pasai supaya masimpo lah de na no simpo na. Kada kapan angka maka dia malupu mewali kakak dia itu nulis masih empuk malupu ma. Jadi mau maaf tak dampai meraja di ya tiada sang itu seke kata lu rupa mudah itu seke. Ah mudah-mudahan kata tersinggung kan. Yang pertama angka tahu mas seke nas seke kan tiga ruk nah. Angka tu kuar pak. Lalu pak balu setin kolem. Nang kamu doi ku kantona tapi tu lima ngam mak. Laris suana anak, laris suana anak, mama baso. Nak ada jele basonya itu, tapi kau... Naseke yang digarun. Yang kedua, angka tahu pa naseke yang pada narupa tahu. Naseke yang pada narupa tahu. Mapala butung imatu, wuuu, kasinai. Lakbuna tonga minalengi. Kada podain kakau caputina. Gangkana malasa mani bali bolana, napam menalia buah apel, buah anggur, apa dan sebagainya. Tapi waktu nak kasih de, waktu nak magalak manre, namu lak pun apa lebutu ni detolak tu bolana. Yang ketiga angkat tahu nak seke kangi lori pun Allah Taala. Tiga ni aras ya satu nak seke lori pun Allah Taala adalah seorang ibu-ibu yang menghalangi suaminya bersedekah ketika hari Jumat. Makanya bu, kalau hari Jumat ni tanya suami tak kalau ada di rumah, pak, mekelat Jumat, ya, saya agak lalakan tomu tu, dua cabu, tambahi. Maka tulis dua cabu. Bu, kalau kita lolos bersedekah, bu, kalau kita lolos bersedekah, 1000 setan yang kita bunuh. Kalau kita lolos bersedekah. Engkau bapak, kadang salah deh, kusi pakai itu, stas. Cik di misi, tak kubur api, adik kulit bunuh. Tapi dia itu dapat taruh biasa, kadang nikah si tanam. Makanya setiap hari Jumat, periksa kantonya bapak. Mau gimana, pak? Karena itu bapak kan bersedekah kalau di Jumat. Lewat celengan kasih. Aja mu pagur bapakmu laketa tuli iero dua cabu setiap Jumat. Makana angka tu lake kasih hobi na memang dua sabu.
Malah seuluna ku tanya dosa buna bawa pahubin na ni. Isuruh lo mabalumanu ku lepas apin rang bapai. Kada lo kubalumanu ya pai. Lo balumanu na. Alisu bapai dia apun ada api majuma. Lepas ku kampung na tu majuma. Lali celingangnya na pasui bapai doi na dosa bu. Pak dosa bu bingin na. Tadan na dosa ratu eh. Nau tekal loloe na cuki bapain pitain dosa ratu na. Iya ro bapain na patar dosa ratu na tama celingang. Maka de kalole kanjo batin o sidak ke bapai. Dosa bu jona pasir ratu. Kurana majuma ilalung bapai ko kalole. Papa, to apa ki? Kada to anu to pendrang. Eh kanjo pa batin tama sidak kada manangka. Dosa bu jona pasir ratu. Manangka seratu? Iya tu na dosa ratu doi tatap lalakan tota. Na tete luna bapai kada calla na tua. Alli manu na beneku ya tu. Itu gara. Namu peko sekita mesti yang kelalaan nama su bapak ibu sekalian. Maka apa yang kita sedekahkan pak, harta yang kita sedekahkan, mancaji tulah balata. Saya ingat pak di kampung-kampung, orang tua tadi kampung bapak ibu sekalian, biasa tomatua tak ye kuka tulu-tulu kimati wanina, ipodangi tomatua tak kueling, aga podangi tomatua tak indo, ambo, katulu-tulu kawannya mati. Aga nasa ngambota, aga nasa ngambota. Maka de indo tanik ngambota, na atulah balako masiga. Jadi tulabala termasuk patulabalata adalah bentuk sedekata. Dan yang terakhir yang saya sampaikan kepada seluruh jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah persoalan bahwasanya kita hadir pada hari ini tiada lain hanyalah untuk bagaimana kita istiqomahkan ini Pak, perkumpulan tak majelis tak. Mudah-mudahan majelis tak ini sikabikap bikimatu tamarilal suruga pamasena pun Allah taala. Kalau ada di antara kita apa dia tumatu na pada mana nabungi? Dan pada mana bungi pak satu seragam nantinya yang membedakan kita nanti itu adalah amal ibadata. Ada nanti mungkin yang terus berlari dan berlari yang mencari sahabatnya. Ya Allah, eh malaikat kada mage, engkau si bawaku biasa ke wilis sigan di lemak majelis taklim. Bau tu pakanja nasi bawaku. Maka dia malaikat makanja, kada iya, makanja mitiolomu majak mundrimu. Kalau nangka de, namu majak mundriku tatta ku sapa tiga-tiga, maka dangke kula neraka. Ya malaikat, saya menjadi naungannya untuk bagaimana dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bu, ya kuangka bali bolata kasih digaga nola ini nak ganding. Ya kuangka bali bolata waktu bo sina dia kasih otona penri ase otota. Ya to si digaga otona aja masih riat yang ke otona tahu. Apa angka to tu tahu malu bali bolana oto alena menda tensinna. Ya ku mali bali bolata oto pen lima taka da opuan syukuron maraja mali oto bali bolaku angka newa di onre macho pulo ki majelis talim mali motor bali bolata lari di mali hele baru iya supaya na gandik cocok supaya na gandik apa angka bali bola masih ke pacho kalau majelis talim kada de gaga heling kada puran mali hele seke begitu bapak ibu sekalian cocok nih. Nah, yang paling terakhir yang saya sampaikan kepada kita semua, Pak Bu, tidak ada yang membedakan kita di sini, Dek. Cuman yang membedakan kita dengan Ibu BKMT Tak Kabupaten Pinerang adalah persoalan jabatan. Ah, tapi kita sama-sama semua adalah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Iya rupale kuang kana aji kowe, aja bu pandang ente kasih Dek na aji. Iya pale aji e aja lalu mu pasiri ku Dek, iya ku Dek na ditanya ku aji.

ngaji. Deh gaga. Ya kuang kata melo makwaro naripai pembaca sumbangannya. Yang menyumbang pada malam ini. Pungaji, pungaji, pungaji, pungaji, pungaji. 15.000 rupiah. Lah bila pungaji. Dia tidak ada, Pak. Makanya apa? Apa yang dikatakan dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian? Wala tamshi fil ardi marohan. Janganlah engkau berjalan di atas tanahnya Allah dalam keadaan sombong mabangka. Dia itu mila sujud luryolona pungallahu ta'ala. Sesuatu yang paling tinggi di dalam derita adalah kepalata. Kepalata yang paling tinggi, Pak. Bu, coba-coba ni matu kupura ki majelis talim. Si takaboro takaboro ki. Lapasangi Pak Jaguru lakana si bawata itu biasa. Tapi coba gari takaboro ki. Lapasangi ulunda Pak Jaguru anggota ata. Itu sangat luar biasa. Nah sabak magai. Anu kami nang ipakaraja dewa takaleta adalah ulu. Anu kami nang matandre ulu. Tapi ni aku mati ki baja sangga dia. Anu kami nang mariawa. Yang itu ulu mesti ipariawa ulu tapa serata dengan tanah. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tak dampain kak maraja lori sinina engke hadere. Mari kita bersama-sama menutup majelis talim kita pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini, yang baru datang, yang lama datang, Pak, kita sama-sama dengan niatan hanyalah untuk bermajelis talim. Jadi majelis adalah bagaimana kita berkumpul. Talim kita ini adalah bagaimana orang-orang yang berilmu di dalamnya saling mengajar ki, saling sipakainya ki dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Banyak hal yang saya sampaikan, akan tetapi waktu yang membatasi kita. Saya kira seperti itu. Erkata minallahi mustana wa latiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama

0: Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat Isya untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: noa.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya. Mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan sosial, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, sinina siji salam malabi kang kihadir to syukur tan rigang kalau risisi arja kuasan na pengallah subhanahu wa ta'ala na sebab pamasina andrang yakka masina kang kan alhamdulillah to padang kasipai mang hadir di tempat yang penuh mubarak ini guna pasilan narangitan ra syukur maraja talau risisi arja kuasan na pengallah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan salat maghrib, alhamdulillah dilaksanakan dengan secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian atau ceramah agama. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tanda lebati masalawa enrangi mapas salama. Laurisi selebirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinina sayyid sallam alabi kang hadir. Insyaallah anggur tayawan ni dalam safar kita di masjid ini, bapak-bapak dan sekalian. Itu saya ingin kembali melanjutkan ceramah saya yang sebelumnya tentang ahwal yaumul qiyamah, keadaan hari kiamat. Sebelumnya puran menjelaskan banyak kejadian-kejadian aneh terjadi di padang mahsyar. Angka berubah mancaji cebah, angka mancaji bawi, angka polo-polo ajena, bahkan angka pada dani nabi rebe-rebe si sallam nabi kong kehadir. Itu di padang mahsyar nanti. Kemudian usalian narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal nasidi hadis ana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar, akhrajahu Imam Bukhari, ya hadis sahih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iza jama' al awwaluna wal akhiruna yaumal qiyamah ma tuqasir murinna fi Allah subhanahu wa ta'ala. Ia kau ipasi puluh mana ni tahu ma pamulai ini ni Nabi Adam latu terapi kama nalino. Ya. Yarfa'u li kulli ghadir liwa'u yawm al-qiyamah wa yuqalu lahu gadratu fulan hasa wa hasa. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia kau ipasi puluh mana ni tahu ma tu kau pada mahsar ma pamulai.

ini tanabi Adam letut terapi ekama ilino. Yarfau likulli ghadir liwa'u. Sini na ye penjahat-penjahat ina sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak amanan ni banderana. Penjahat-penjahat. Yukala lahu gadratu fulan bin fulan. Ya. Teroki matu kur banderana roh. Yang kemang ke banderana te matu asal murina pengelau Allah Subhanahu wa taala na sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini na ye penjahat-penjahat. Sini na ye pangai. Sini na parampo Ya. Sini na itu magala imunu itawe dan sebagainya sisa nama Nabi kong hadir. Ia magala ikalasiang itawe dan sebagainya. Dia akan mendapatkan bendera di padang mahsar nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa teroki ko bendera na? Gadratu fulan bin fulan nasa Nabi ta. Teroki ko roh. Pangasaping. Sapina fulan bin fulan ninau. Pangamanu. Manuna pulan bin pulan ninau. Pak mako ko ita sawi pang manu Palagi manu gagae. Ha, kamana matu taruntu. Ge matu ko wasri murina pung alatal ma bela mo pitiro kada wae na pale mali manu ko biasa. Alla ye na pale mali sa pikku biasa. Alla ye na pale mali bembe ku biasa. Ghadir lahu liwa yaumal qiyamah nas Nabi Muhammad sallallahu alaihi Pura iti putawe, pura ikalasiat tawe dan sebagainya. Angka bendera tamatu koro, taroki koro. Pura ikalasiang, yanu bin yanu, wale di nasikwa imsaya dan sebagainya. Tertulis bapak-bapak dan sekali. Likulli ghadir. Sinin na penjaha-penjaha yang nasa nabita parampoe, korupsie, pakalasiange. Angka mana bendera na mabila mo pinaitiron yang kadawang kaman itu penjaha. Na'usubillah, isumma na'usubillah. Mudah-mudahan itu ka bendera tamatu makaro. Tetapi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwaul hamdi biyadi. Ia angka mato bendera ku nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi bendera yang terpuji. Jadi ada sebagian orang-orang mukmin mendapatkan juga bendera dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat al mukaffafun tobutai. Sininna tobutai kolino Ternyata dia nak halangi abu tangannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tongak buta tapi mega tau kilat nak kalah. Tongak buta tapi luar biasa sempajana. Tongak buta luar biasa batena mengaji napa la kurangnya dan sebagainya. Dipanggil di hari kemudian nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ainal mukaffafun. Kegemar itu buta we biasa pakai. Dena kita tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Si kumpul manang itu buta yang salan na payaling bendera dipimpin oleh Nabiullah Suaif alaih salam. Subhanallah. Dipanggil lagi kelompok yang kedua. Aina ahlul balaya. Kira mana itu biasanya nak kena musibah. Ya, bertubuh-tubi. Musibah kena. Tapi dia nak kena mana nau, dia nak kena mak dareke. Si mata sabara irsesena fung Allah Subhanahu wa taala dipanggil semuanya kemudian dikasihkan bendera oleh malaikat dipimpin oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Kamu tahu bendera yang itu mata pai tadi. Kelompok yang ketiga. Aina syababul mutaaffafun. Gora malaikat yang makan kegani kalolo ewe. Ia biasa waktu nak kolino tongeng kalolo tapi napake ya kalolongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Napake ya galagalakanna untuk suju ko yalo na pung Allah taala de nang kana pangaddi de nang kana pigau ia anu na cace pung Allah Subhanahu wa taala. Kalolo kalolo anak muda anak muda dipanggil oleh malaikat dan diberikan bendera dipimpin oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam bapak-bapak dan sekalian. Subhanallah. Ya. Yeah. Kelompok yang selanjutnya ainal bakun. Kegini to mangala terie nasabanu dani pung Allah taala. Kegini to mangala terie nasab mitau ko pung Allah Subhanahu wa taala. Sekumpul mana itu biasa teri. Miti-miti matana nu dani pung Allah taala. Miti-miti matana nasab mitau ko pung Allah taala. Diberikan bendera oleh malaikat, dipimpin oleh Nabi Nuh alaihi salam nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang mulia di pada mahsar nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinna tuan Nabi kong hadir. Jadi, mega bendera mati ko pada mahsar. Tapi yang paling bahaya, aja lalu kiga galolongi bendera na penjahai. Likulli ghadir. Lahu liwa yaumal qiyamah, sini na penjahai, angkamana bendera na silmurina pengalatal nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadis selanjutnya usahlin. Akhrajahu Muslim yang diriwayatkan oleh Miqdad ibnu Aswad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadanu samsu yaumal qiyamati alal khalqi hatta takuna bimiqdari milan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko pada mahsar matu. Napano ipung Allah taala matanna aswe. Gan kanna macawe pole ko ulunna atanna pung Allah taala bikadar milan dengan jarak satu mil. Nak ada Salim ibnu Amir, ia lagi dah wisang ayah sesatu mil. Engkau kini wisang satu mil lah kue. Nak ada Abdullah ibnu Abbas, wadahak. Ya, ya orang tu kau pada masar nasi Abdullah ibnu Abbas. Napa noi pun ngalat ala matan nasoi macawe pole ulue. Hatta Isa yamadu rajulun yadahu layanalu. Unro cawe nama tu nasi Abdullah ibnu Abbas. Matanna soy pole ko uluta. Ya ko angka arwane nasang Abdullah ibn Abbas. Naka iliman na minri imakwe. Nadapi matanna soy. Subhanallah. Wayudaifu harriha sabaina marrah. Palana matanna soy ko akhira nasang Abdullah ibn Abbas. 70 kali lipat dibandingkan panasnya matahari di dunia. Bayangkan suhana usbillahi sumana usbillahi. Wakala ulama ussalaf. Sebagian ulama salaf mengatakan, "Law tala'at syamsu 'alal ardi ka hayati yaumal qiyamah." Ye ko jumpai, ipa jumpai matanna asoi kulino, pada modelena matanna asoi ko akhira, la ahrakul ar. Terbakar lino ina tarupalah. Bismillah palana matanna asoi. Wasabat sahra asanae macolo kasie na taro pala. Ye. Wajafat anhar capu waye capu to tasie na taro pala. Karo pala na matan nasoi. Nakada Salman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadarruhu mu'minan wala mu'minah. Insyaallah. To makan jaya tapana de na masih sama tu kepada masar de na malak dan rasa kepala na matan nasoi. Yemi to masese orang-orang fasik. Ya to de nang kena suju ko yolo na pung Allah taala. De nang kena pigo parentah na pung Allah taala. Sumbung itu aku lebo na ya tanewe. Fayat bahuhum tabahan. Pada ku inasu imatu kepada masar. Hatta yasma'a min anakihim sampai yang kelinga pole ku tiga rona nasang Salman. Gak pada kagak redewe ilala tiga rona rupalana. Nauzubillahi summa nauzubillahi wassalam. Bagaimana bayangkan pelana mata nasoi daripada masar si sallam Nabi kong kan. Ya. Fayu'rakun nas nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayu'rakun nas ye matu ko pada masar turu pusat na tau we tergantung egan na dosa na tai kolino. Ya bermacam-macam pusat. Ya. Tergantung egan na dosa ta si sallam Nabi kong hadir biasa kolino. Naka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhum may yabluga arkahu ala qabaihi. Angka tau matu nasaba angka dosana gangka naliwa palana narasaka matan naswe macile-cile yoro pusana gangka na yoro tanre na pusana latu ko kacik-kacinna. Pa minhum may yabalugu arkahu ala sakaihi nasa Nabi ta. Angka tau nasaba migayega dosana gangka na mapalla-palla to narasaka matan naswe. Dari apa ya tak bolo pusana nasa Nabi Muhammad SAW. Gangkan nama tanri pusana. Latu ko tengah Nabi Tina. Paminhum maya baluga ala rokbataihi. Angka tahu nasabak liwa igan na dosa Nabi Asa Kulino. Liwa igan na balena. Magalai cerita salah itu misalnya dan sebagainya. Magala mali agakan na itu dan sebagainya. Gangkan na liwa topalana rasa kamatan naswe. Latu ipusana. Oko utuna. Wa minhum ya belugu ala fahsaihi. Angka latu matu ko panna tanre na pusana latu ko panna. Wa minhum ala rukbataihi. Angka matu latu ko salengkana nasa nabita. Angka bahkan matu nasa nabita na lapa sumpanna na taro tanre na pusana. Bayangka pusana ini. Bahkan angka lalo matu tau labu gara-gara pusa. Onro palana na rasakang matanna aswe. Si salam alabiku matu ko pada masar. Na'usubillahi summa na'usubillah. Sina si salam Nabi kong hal. Tetapi
ada beberapa golongan yang tidak merasakan panasnya matahari. Ada beberapa golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Yauma yazilluhu fi zillihi la zilla illa zilluh. Lolonga cino-cinoan na pungalah ta'ala riwattu de nagaga cino-cinoan kacuala cino-cinoan na pungalah ta'ala. Pada mahsar de gaga kayu-kayu, de gatanat-tanangan de gaga bolah. Yaiku de mito gaga cino-cinoan na lingi pungalah ta'ala masolangi si salam alabikong kad. Ada beberapa golongan yang mendapatkan naungan Allah. Lolonga cino-cinoan na pungalah ta'ala ripada mahsar mati nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya usana nak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saba yazillumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zill. Pitu golongan nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lolonga cino-cinongan na pengala ta'ala ripada mahsar de narasakan ipallana mata nasoi irwati de nagagas cino-cinongan kecuali cino-cinongan na pengala Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kamu nemuki matu salasi dinai. Amin ya Rabb. Yang pertama nasa Nabi ta al-imamu adilun, pemimpin yang adil. Agayasan pemimpin di sini kullu ma yatawalla umural mu'minin, sininna ye makatan ni urusanna masyarakat itu mati asa pemimpin. Lurah, camat, bupati, gubernur, presiden imaru asa pemimpin atau pemerintah. Ya kemakanja ibatena pajokai pemerintahanna gangkana adil icarana de gagato na zalimi. Insyaallah dia yang pertama-tama mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Gan kana dia rasakan pelana matan nasoi si sallam Nabi kong. Yang kedua, asyamun yang syau fi ibadatillah. Lagi-lagi kalau loe nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napake akal lolonganna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali sekarang ini kong pengajian-pengajian tomatoan je turimi galeng. Isakalakin permane lo kalau loe. Ya, engkau tak cidi-cidi. Padahal Rasulullah menjanjikan ini. Asyabun yang syau fi ibadatillah. Ya kau engkau kalolo napake ya kalolonganna untuk beribadah ke pengalah ta'ala. Dia napake ya kalolonganna untuk berhura-hura, berbuat maksiat dan sebagainya. Ya zilluhullahu fi zillihi yawma la zilla illa zill. Ya lengnya cino-cinongan ripada mahsar nasa nabita. Riwatu dia nagaga cino-cinongan. Kecuali cino-cinoan nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, rajulun muta'allakun kalbuhu fil masajid. Mudah-mudahan kita semua masuk di sini. Arwani atau makun raisi salam alaikum hadir mu'allakun fil masajid. Kalbuhu mu'allakun fil masajid. Torita gatung ni atinna ko masigi Ye panama nyaman nasaddin najama sampai ya peralunna ko masigi Ay, di namanya nyaman nasaddin parasana ko kue bolai najama sampai jangin. Masino-sino nasad di nyawana nareko sampai ja perlun na kui bolai na jama. Tapi samanga nasad di manyaman nasad di perasaan na yoko kui masigi na jama sampai ja perlun na. Nudani masigi Turita gatung atin na ko masigi Turime lelo mak biri jama ko masigi Assalamu alaikum hadir. Dia juga akan mendapatkan naungan ripadan mahsar. Dia waktu na degaga cino-cinong selawana cino-cinong na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya. Rajulun baqat min hasyatillah arwani atau makun rai si sallam nabi kong kehadir macolo-colo e matanna nasa manu dani pungala ta'ala macolo-colo e matanna nasa bak mitau ke pungala ta'ala juga akan mendapatkan naungan di pada mahsar. Tapi demi Allah tidak segampang itu. Dia itu nama gampang ipasu e matata amu tu maka daki matu mika matu mengaji mika pasu e mataku misalnya ide tetul itu. Tidak segampang itu air mata keluar bapak-bapak dan misalnya. Itu we matata tu si konta ilala ngatita. Nakada Yahya ibn Mu'az. Maja faddumu illa bikaswatil kulub. Wa makaswatul kulub illa bikasratis sunub. Dena membakuwe matamu tu nasabak makat do yatimu. Na dena makat do yatimu kecuali nasabak mega dosamu. Jadi denule miti itu we matai si salam alabi kong kehadir nareko makat do yatimu natawe. Pasang kami mani. Amo mero kipa tak bolo-bolo sila datok itu. Dei nulle miti na reko makat doa tie. Yang kedua, aga nasabari na makat doa tie. Nasabak mege dosa ijama si salam nabi kongkan. Jadi ko mero kipa colo-colo e matata. Kurangi dosa ta. Anini kiko dosa. Nia nigi-nigi to manini ko dosa. InsyaAllah pajai makat doa tina.
Ya ko paji maka dua tita insyaallah magampal da tak bolo-bolo ya matata si sallam Nabi kong hadir. Abu Bakar yo ko masam panjang itu de nang kana mana sahurupu ena baca na sama mage na pe mak bismillah de nule tahang we matan. On roh halusuna atin na tawe mage ma pacingi pole ko agak harang si Nabi kong hadir. Ya. Nah ini salah Siddi mendapatkan naungan nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun bakat min khasyatillah arane atau makun rei tak bolo bolo wei matana nasa manuk dan nigi pun Allah Ta'ala atau mitau gi kupung Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengaji ngaji wei macil cil wei matana moto masam pajat tangan demi lorau kupung Allah Ta'ala tak bolo wei matana subhanahu masam paja ngal pati mina baca dia napa aja macolo wei matana insyaallah itulah orang-orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahkan ada riwayat sininna yaitu wei matata tari itu masuk wei pulutnata puliko matata nasaba malad itu dan ipung Allah Ta'ala itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala na timba pung Allah Ta'ala mati tu matata dan luar biasa tanana si sallam Nabi kong had ya kemudian selanjutnya rajulun tasaddaka bi yaminihi la ya'rafu bi simali arwani atau makun rai naruk masumbangi masumbangi tangan kananna de ni sangi tangan kirinna artinya ga ya kon kata masumbang de jinang kana melo yacang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bapak bawa salian de nang kana melo pawi maka dia sikok sumbang aku misalnya dan sebagainya sininna yeto magalai masumbang sampai-sampai ya mo keluargana de tonis sangi amo to marape na de tonis sangi bunga Allah taala bawa misangi sumbanganna yazillumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zill yale timatu acino-cino ngari pada masar riwatu de nagaga cino-cino ngang kecuali cino-cino ngana fung Allah Subhanahu wa taala sinna sanabi kong kan ningapi di hadis yang lain akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man nafasa kurbatan min kurabid dunia nafasa Allah kurbatan min kurabil akhirah nigi-nigi tau magala lagaiwi susana sila suran na kolino inololohin susah sila suran angkani kasih bantu itu angkani kasih baliwi gangkana lena nasabari natadde susana sila suran na insyaallah nasa nabita nafasallah kurbatan min kurabil akhirah aja masih lang de masih sana sana Nabi Muhammad SAW de masih sama tu kepada mahsar pengala taala malingi acino cino ngang gang kan ade tona terasa kang pala nama tanas ye yeah. Sadin jadi magalaki bantu sila surta magalaki pata dengi susana sila surta aja tetambei mi masalah sila surta ye yeah. Ye yeah, nas Nabi nigi-nigi magala lagai susana sila surana dia juga akan mendapatkan naungan di pada mahsar bapak-bapak selanjutnya minggala dan dir mudah-mudahan ke mana mukti kursa sidina selanjutnya nas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya man asba ajaian wa kasa aryanan wa awa musafiran aasahullahu ahwal yaumil qiyamah nigi-nigi panri itu maliwasang gangkan masuk nigi-nigi malengi pakaian to de kasi gaga pakaian na untuk na pake tutui aurat na. Nigi-nigi magala banti to musafir to malalengi na banti kasi na pinugi na panregi dan sebagainya. Azahullahu ahwalu yaumal qiyamah nasa nabita. InsyaAllah ya tawin nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye. Ijagaiwi ko pun Allah Ta'ala dena masesa matu ko pada masar. Nasa panditata dia juga akan mendapatkan naungan di pada masar. Kanjaan usan. Mudah enggak kau kira ya. Magalaki mapan re. Magalaki bantu tempat dia. Magalaki bantu anak yatim yang Nabi kong hadir. Termasuk itu mapan re ya kupura ki masangki misalnya. Yeleng sila surata warra tu mapan di padie kasih. Mapan re nisan itu. Yeleng anak yatim yang warra misalnya kasih untuk nanre dan sebagainya. Mapan re itu insyaAllah. Ya. Bahkan nasa Nabi Muhammad SAW. Yuksarun nasu yaumal khiyamah. A'ra maka nukat. Wa ajwa maka nukat. Wa asma maka nukat. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati ko pada mahsar malojo-lojo mana tawe. Maka liwasa-wasanga mana tawe. Maka dakadakanga mana tawe. Tapi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man kasa lillah kasallahu yaumal qiyamah. Nigi-nigi magala malingi pakai asila suranna. Naligi lipa, naligi bajaju sulara gi. Yang penting aja na sulara-sulara seksi. Ya makanya-kanja ya. Na paki tutu aurat na sila suran na yero na sabari alena na sabari na tutu sila suran auratna na lagi bawa misalnya na paki masam pajang
lipa agi na pake masam pajang, insyaAllah nasa nabita, kazahullahu yawmal khiyam. Tumakwe itu nasa nabita Muhammad SAW, yala itu ima tu pakaian uko pala masar, riwat tu dena kaga pakaian najik tawih. Waman at'ama lillah, at'amahullahu yawmal khiyamah. Nigi-nigi magala panri to maliwasange. Nigi-nigi magala panri to padie. Magala panri anak yatime. Dan sebagainya. Magala ma panri. Na panri tau si salam nabi kong kadir. Ata'amahullahu yawmal khiyamah. Naka nabi ta'i panri to'i matu ko pada masar. Riwatu makaliwasawasangan na tau'i. Wa man saka lillah. Saka Allahu yawmal khiyamah. Nigi-nigi ma pinung. Nigi-nigi pinung itawe. Toma dakai insyaallah ipinu tu imatu kepada mahsar riwatu maka dakadakangan natawe jadi mudah salang ima maki buat bepaye juga akan diberikan makan dan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala ya sinna sallallahu alaihi wa sallam dan di sinilah di pada mahsar akan muncul syafaat Al-Qur'an itu terdakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikraul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nasa Nabi ta baca aku rangi je. Baca aku rangi. Nasa bak ye tu matu aku rangi. Na tolok ku tu matu. Na bantu ku tu matu. Kuasa murni na fungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia gagal pada cilaka. Yuk salian. Ya kong katau mati dan ini selangi mengaji. Ya upodangi selesai suraku, keluarga aku. Yuk kada bisa mengenya guru ku. Ayah maka datar lamba. Amu matu aku. Amu megani anakmu dan sebagainya. Aguru ku mengaji. Nah sebab dia naga pada sesereng alih si salam Nabi kong hadir. Ya kong kaki mati nadi tisang ijik mengaji. La ilaha illallah. Agur ki mengaji. Ye, nasa Nabi te. Ikra'ul Quran. Pemigai baca ya kurangi nasa Nabi ta nasa bayati yaum al-qiyamah syafi'an li ashabi. Ye tu kurangi matu mancai syafati na tolok ki matu rasimurin nafung Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadis yang lain naka Nabi ta Muhammad sallallahu wasallam. Ikra'u sahrawain. Pemegai baca surah Al-Baqarah sibawa surah Al-Imran. Surah Al-Baqarah sibawa surah Al-Imran. Fa innahuma yatiyani ka'annahuma gamamatan. Yaitu matu surah Al-Baqarah nasa Nabi tasubah sibawa surah Al-Imran. Matu kasir murina pungala ta'ala kepada mahsar. Padi modelin alungi. Munruku yasita jagai kigangkan nadi terasakan impalana matan nasoy. Aw furqanin minat tayri safat atau padi modele nanasa nabita manu-manue nak kampak ke panina yasik na uluta monro gangkana nalawa ki pole matan nasoh syafian ini na tolongi aku rangi matu ko pada masar si sallam malabi kon kadir nasa mangala ki biasa bacai gangkana de tarasakan ni palana matan nasoh. Di hadis yang lain nak nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyamu wal Qur'ani yashfi'ani yaumal qiyamah. Aku range si bawa puasa nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan memberikan syafaat di pada mahsyar. Makbir syafaat matu kurang itu. Si bawa puasa nasa Nabi ta. Faqala asyam. Jadi hadis ini membuktikan maka diru matu amal ibadataku pada mahsyar mujassad. Ayasa mujassad engka bantu nangka modelena. Ya kau kulino deh nerita pahala ta, matu oko pada masar irita ni pahala. Pakola siam nasa nebita, mak bicari puasa ta tu matu. Temanggalai mak puasa, tanah puasa perlu bawa na jama, mu puasa sunnah, mi kata puasa sunnah na. Itu akan berbicara di depan Allah Subhanahu Wa Taala di pada masar nasa nebita Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabbi, kada manatu hutamu wa syarab, puang. Ina tu kasih atamu biasa kolino puang. Dia kasih na manre puang. Dia na minu kasih puang. Na sabaryomu na safa. Payashfi ni ya Allah. Alingi syafaat puang. Tolong kasih. Lagai kasih pole susah-susah. Ko pada masar. Gangkana dia pun akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa tu. Wal Quran. Makotoro kurangi nasa nabita. Yakulu. Mak bicara tu. Qala al Quran nasa nabita. Qala al Quran. Ya Rabbi. Puang, kada mana tuhumun naum fil lail. Puang, ida tu kesihatanmu. Dia nama rasa tindro nak kuan ni mi. Nasabaya nak baca puang. Ya Allah, syafini ya Allah. Puang, lagi kasih pertolongan. Lagi syafaat puang. Lagi kasih susah-susah nak kasih puang kuyelidani akhirai. Kan karena dia pun mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi puasa sibah kurangi akan berbicara di depan Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan syafaat pertolongan di pada masar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi cilaka patuidi arogya patuidi si sallama labi kongke hadir ya kongka ki mate na deti sangi mangajau de na kapada rogrog yang ide. Ya, usahakan macak ki mangaji je. Amo macak cek de mi. Amo bias mang manu asana mapatu-patu bate ta mangaji misalnya dan sebagainya. Lina lancar ada bate ta mangaji asal macak ki. Apa amo tu mangaji tau we kongka tu mangaji kasih. Ma bento-bento bate na mangaji tapi kada salah kada cocok itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap lalu ngamal itu. Yang penting digagakan ni anami lepas hal ya kurangi. Ya. Jaja aja usahakan baca kurangi. Pamege baca kurang misalnya. Usahakan ilana tas sesuai. Tak baca kurangi karena nasa nabita dia akan memberikan perlindungan, memberikan syafaat nanti di pada masar nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini sama Nabi kong hadir. Di pada mahsyar ya. Allah mempersiapkan kolam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oko pada mahsyar matu angka kolam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan untuk Rasulullah dengan para umat-umatnya yang beriman. Ya. Apa luar biasa dakana tahu matu kepada mahsyar. Luar biasa dakana. Di samping matan nasweh. Kemudian ada riwayat mengatakan arba'ina sana kiaman arba'ina sana. Itati patojo matuku pada masar kurang lebih 40 tahun. Itana tahu gangkana liwa dakana si salam Nabi kong hadir. Ternyata Allah sudah mempersiapkan kolam haud di pada masar persiapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Naka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudi. Yarukulaku matuku pada masar bainal makkati wal kudus. Lampi nairo kolakuro pada belana antara Makkah si bawa Palestina Kudus nrona lampi na ya wa abyat minas salji putena waina mapute pina salju nasa nabita ikop da masari wa ahla minal asali bil labani channinna waiku macanni pina madue lolo susu ya wal aniyatuhu asana cantik-cantik na Megapi nabi bintang-bintangnya kau yasi langit. Tapi nasa Nabi Muhammad SAW. Kuntu asuddun nas. Yermatu koro kulaku. Lo jagai tau eh. Dia sambar atau tamah ilala kulaku. Lo lawe tau eh. Kuntu asuddun nas. Ulawe tau eh. Dia aja na tamah ilala kulaku. Kama yasuddu rajulun. Min ibilin nas. Pihaudihi. Pada toha watena tauwe lawai olokoloe lawai unte serekom mangi aja na tama kolan na minuai makorna sene bitaro ulawai tauwe ujagai tauwe serekom mangi aja na tama minu lala kolaku kecuali nabi sene bita kecuali wisang nah kada sahabat ya Rasulullah ata'rifuna ya Rasulullah misa mukki gamati ya Rasulullah matur ko pada masar ya Rasulullah Nakade Nabi Muhammad SAW naam tentu wisako. Min siama wisako nasaba angka tanra-tanramu matu tanreko pada masar. Aga tanrana nasa nabita garral muhajjalaini min atharil wudu. Tanrata matu na tanre Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenaritu bakas-bakas cahaya-cahaya yang memancar dalam tubuh kita itu disebabkan oleh bakas-bakas wudu. Insyaallah tu mangkalai mak jenne ma cahaya mana mata kalian matu di pada masar. Ye. Ye naro nasa nabita. Ye naro matu upake mita ko wisa tanre ko makada yetongan na umma kue. Na yeko angka tanrata, angka pancara cahayata nasa bakas-bakas jineta. Na palabaki nabita minung ilala kolana. Naka nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man saka minhu. Niga minigi minung ilala kolaku. Falam yasma'u abadan. De na namadaka, de to na namaliwasa kupurai. Subhanallah. Kolan na nabita, tapi de na sambarangan tu minungi. Cilaka pa tau, narekoan ka tau de nang kanagisai wejen ni ale na namate. Cilaka pa salian. Jadi surah mana keluarga ta? Ya kan keluarga ta de na masampai ta surah. Dan hadisnya yang salangi. Sinin na yana pun nabita pasti terjadi. Kehidupan dunia hanya sebentar, masalah. Cidang pala damia tutungi. Inilah yang akan terjadi. Nigi-nigi nasa nabita minungnya kolakwe lam yasmau abadan. Dena nama dakka. Detona nama liwasan salam alamanya. Subhanallah.
Nah, gini gak ada yang minumnya. Nah, luar biasa sih sana, bapak-bapak dan sekalian. Luar biasa sih sana. Madaka Tony, maliwasa Tony, malojo-lojo Tony. Pole si matan nasui, macaya pole watakalena. Inasui, nasepan ditata, nasepan ngulutak Salman. Liwa sih sana, si salama labikung hadir. Inilah model-model pada masar. Masih panjang perjalanannya, sekalian. Waktu yang tidak memungkinkan, insyaAllah kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Bagaimana Allah menghisap, bagaimana Allah menimbang, dan bagaimana kita berjalan di Siratal Mustaqim sampai dalam surga atau neraka, bapak-bapak sekalian. Saya rasa cukup untuk sementara. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada berkahnya. Mudah-mudahan kita termasuk sekalian orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirimu.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.